0: Mangut. Menurut Johari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
5: Amar putusan mengadili satu mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.

0: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
2: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
4: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
3: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
5: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
3: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus

0: dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
4: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ong Bam Rumpat dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan. Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Dikta Band pendengar dengan tersiksa rindu ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 7 pagi lebih 36 menit pendengar. Mudah-mudahan yang pagi ini tersiksa rindu gak tersiksa kemacetan juga. Karena jadi double-double ya, udah tersiksa rindu, tersiksa kemacetan juga, waduh. Mudah-mudahan aman deh semuanya ya pendengar ya. Tadi informasi dari Ibda Azhar ini juga di wilayah Provinsi Banten, khususnya di Jembatan Bogek tadi ya, kemudian di Simpang Ciruas dan Kota Serang ini juga aman, ramai, lancar begitu ya, tidak ada kemacetan. Tapi Anda juga boleh nih berbagi seperti apa kondisi arus lalu lintas mungkin di jalan-jalan yang Anda lalui begitu. Di 08111450949 pendengar. Atau seperti apa juga kondisi cuaca nih di tempat Anda berada. Informasi dari BMKG memang tadi di wilayah Provinsi Banten adalah cerah berawan hingga berawan, bahkan ada beberapa potensi hujan ringan ya pendengar ya. Nah dari kantor RRI Banten tadi cahaya matahari udah mulai masuk nih ke dalam studio, tapi tiba-tiba redup. Ini sepertinya sudah mulai berawan lagi. Nah ini bisa berbeda, tapi di tempat-tempat Anda berada seperti apa boleh sharing juga ya. Di 08111 pendengar 450949.

0: Anis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara penyiar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam bentuk business matching yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, di mana kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sintesa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak pada Kamis 23 Juli 2026. Sebanyak 20 pelaku UMKM unggulan dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak mengikuti kegiatan yang dirancang untuk mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra bisnis dan membuka akses pasar yang lebih luas. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Pandeglang diisi dengan rangkaian edukasi masif mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Fokus utama kegiatan tahun ini mengarah pada upaya pencegahan perundungan ataupun bullying, serta pemahaman mendalam terkait hak perlindungan anak. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak atau DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Firmansyah, menjelaskan rangkaian acara puncak Hari Anak Nasional kali ini serentak dilakukan berdasarkan pedoman resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekian kelas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten Menyapa nanti kami hadirkan ya, ini dengan tema Semangat Atlet Gulat Banten Menuju Porprov 2026. Nah, ini seperti apa nanti persiapannya gitu ya. Kita akan bahas bersama Fauzul Azim yang merupakan atlet gulat begitu ya di Provinsi Banten. Seperti apa nanti pendengar? Mungkin yang mau bertanya boleh ya, silakan disampaikan di 08111450949. Mungkin dari Anda ada yang anaknya juga ingin terjun ke dalam menjadi atlet gulat gitu ya. Ini boleh banget ditanyain aja, silahkan. Atau ada yang kepo doang gitu ya terkait dengan atlet gulat ini sebenarnya seperti apa sih gitu, karena memang identiknya dengan kekerasan gitu ya. Sepertinya agak serem gitu kan. Nah, tapi ini boleh yang mau bertanya ataupun ingin kepo-kepo aja boleh banget di 08111450949.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten menyapa edisi Jumat ya, 24 Juli 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema Semangat Atlet Gulat Banten Menuju Porprov 2026. Nah, ini kita akan bahas bersama Fauzul Azim yang juga merupakan atlet gulat Banten. Kita sapa terlebih dahulu pendengar, kami sudah terhubung melalui sambungan Google Meet. Selamat pagi Kak Fauzul. Kak Fauzul, selamat pagi.
2: Pagi Bu.
1: Oke, kabar baik Pak Fauzul. Kakak aja kali ya panggilnya.
2: Iya.
1: Kabar baik Kak Fauzul hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Nah, ini kita akan bahas terkait dengan atlet gulat Banten menuju Porprov 2026. Kak Fauzul, ini mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu ya, boleh diceritakan terlebih dahulu ini gimana awalnya Kak Fauzul bisa mengenal olahraga gulat gitu?
2: Iya, awal mulanya itu kalau saya kan basicnya dari keluarganya atlet ya Bu. Jadi dia awalnya kan diajak-ajak sama kakak dan saudara gitu untuk ikut-ikut latihan. Nah, dari situ awal mulanya.
1: Oke, berarti memang awalnya berasal dari keluarga yang atlet, tapi sama semuanya atlet gulat atau berbeda-beda nih Kak Fauzul?
2: Berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada yang wushu, ada yang Muay Thai, ada yang tapi semuanya dibela diri semua.
1: Oh, dibela diri. Tapi kenapa akhirnya Kak Fauzul ini memilihnya gulat gitu?
2: Karena yang cocok aja.
1: Kenapa kok bisa cocok? Jodoh ya?
2: Potensi yang paling besar aja sih.
1: Oke. Okay. Potensi
2: kan di Banten ini kan jarang ya.
1: Oke.
2: Okay. Tabu lah. Makanya nyari potensi yang paling besar.
1: Oke, okay, baik. Nah, ini memang kalau membahas gulat, ini kan orang taunya olahraga yang keras gitu ya. Mengandalkan tenaga gitu ya Kak Fauzul. Tapi kalau dari Kak Fauzul sendiri, sebenarnya apa sih dunia gulat untuk Kak Fauzul sendiri? Apakah suara saya terdengar dengan jelas Kak Fauzul?
2: Maaf Kak, patah-patah tadi.
1: Putus-putus ya, oke. Oke. Nah, ini seperti yang Kak Fauzul sampaikan bahwa gulat ini kan juga masih tabu dan orang tuh sering mungkin menganggapnya ini adalah olahraga yang cukup keras gitu karena mengandalkan tenaga gitu kan. Nah, ini kalau dari Kak Fauzul sendiri sebenarnya dunia gulat ini seperti apa menurut Kak Fauzul?
2: Di dunia gulat ini kan kita karena masih jarang ya Bu ya. Jadi kalau saya sih masih kurang ini ya, kurang masif untuk di orang saya di wilayah Serang ini. Tapi peluang itu kan sangat besar karenanya peminat juga berkurang gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau Kak Fauzul sendiri sudah berapa lama akhirnya terjun ke dunia gulat ini?
2: Kalau saya dari 2009 sampai sekarang masih.
1: 2009, wow, berarti udah lama. Dari usia berapa tuh Kak Fauzul?
2: 9 tahun.
1: Wow, 9 tahun ya, berarti cukup konsisten ya sampai saat ini.
2: Iya.
1: Oke. Cukup konsisten. Oke, nah ini berarti kan sudah cukup lama dari usia 9 tahun. Saat ini usia berapa tahun Kak Fauzul?
2: 27 sekarang.
1: 27, oke. Nah, ini pasti sudah banyak pengalamannya dan mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 juga prestasi apa saja yang paling berkesan gitu atau yang paling ngena gitu.
2: Oke. Kalau untuk prestasi sih kalau saya alhamdulillah kalau udah gulat ini udah tingkat nasional dan internasional juga. Yang karena saya dari pelajar, saya tuh pernah masuk ke PPLP Banten itu pusat pelatihan pelajar. Di situ jadi atlet-atlet se-Banten kumpul di situ.
1: Oke.
2: Di situ kalau di pelajar sih saya sering
3: beli yang kabel panjang itu.
2: Sering juara ya Bu. Rata-rata rata-rata saya dapat juara satu. Yang itu pertama juara itu dari Kejurnas.
1: Oke.
2: Oh, dari daerahnya itu ada yang di Popda. Popda terus ada Power Pro. Itu sih rata-rata saya dapat juara satu.
1: Okay.
2: Nah, lalu yang paling berkesannya itu saya pernah mengikuti di South Asian Games Junior Wrestling di Thailand.
1: Ih, keren banget. Oke, yang paling berkesan berarti itu ya Kak Fauzul ya?
2: Iya, pernah yang di Thailand sama di Vietnam juga.
1: Oke, kalau di Vietnam tadi mungkin kejuaraan apa?
2: Yang senior.
1: Yang seniornya,
2: karena kan saya, yang di juniornya saya juara satu, saya kepanggil lagi ke tim untuk mewakili Indonesia di kejuaraan yang senior gitu.
1: Oke, baik. Nah, di senior ini juga juara?
2: Kalau di senior karena baru debutan terbaru cuma peringkat 4 doang.
1: Oke, tapi sudah baik, sangat baik malah dari Indonesia mewakili dan sudah dapat peringkat 4, juara 4 gitu ya. Nah, ini yang paling berkesan tuh apa? Apakah memang karena perbedaan negara atau seperti apa, Kak Fauzul?
2: Tentu saja kan perbedaan negara, terusnya lawannya semakin kuat dari yang di Indonesia ya. Mungkin di Indonesia kita sudah bisa mengukur lawan gitu. Kalau di lawan luar negeri kan kita adaptasi baru, penyesuaian baru lagi dari suhu, dari tempat, dari makanan, terusnya lawannya juga makin jago-jago gitu tuh. Itu yang paling berkesan punya jadi punya cerita ke kita gitu.
1: Oke, baik. Apalagi di yang junior tadi langsung juara satu ya. Luar biasa. Nah, ini sebagai tadi atlet yang sudah cukup malang melintang gitu ya di berbagai kejuaraan, ini pasti ada masa up and down ataupun naik turunnya gitu ya Kak Fauzul. Nah, ini pernah gak sih mengalami kegagalan ataupun kekalahan yang justru bikin Kak Fauzul ini mungkin patah semangat atau malah makin termotivasi? Ini seperti apa?
2: Ada sih up and down-nya. Jadi saya tuh alhamdulillah setiap perlombaan itu selalu dapat juara ya Mbak. Tetapi ada yang event yang di dalam negeri itu karena adaptasi ya dari junior, awal dari junior ke senior. Itu di event PON, Pekan Olahraga Nasional.
1: Oke.
2: Okay. Itu saya tuh kadang ada peringkat 4 gitu tuh. Sedangkan kalau di event-event yang lain, walaupun event senior, saya tuh selalu dapat medali juga gitu tuh. Walaupun perunggu-perunggu gitu tuh. Tetapi pas PON ini kok nggak dapet gitu tuh. Itu masih buat saya, trigger saya buat kok saya tuh juga, saya juga bisa loh gitu tuh. Kok kenapa saya belum dapet gitu. Alhamdulillah kemarin juga ikut PON bela diri, dapat yang untuk yang senior dapat perak gitu. Mungkin untuk batu awal, batu loncatan saya gitu. Karena kan event PON ini kan 4 tahun sekali ya, karena multi event besar di Indonesia ini.
1: Oke, baik, berarti juga pernah mengalami itu gitu ya. Jadi sempat down tapi akhirnya jadi termotivasi lagi gitu ya Kak Fauzul.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, saat ini berarti sedang fokus persiapan menuju Porprov Banten ya Kak Fauzul ya. Ini sejauh apa, seperti apa mungkin persiapannya bisa disampaikan kepada pendengar?
2: Iya, ini saya untuk persiapan menuju Porprov, karena Porprov kan sebentar lagi di bulan November. Dan kebetulan ini Porprov kelima saya.
1: Wow. Kak Fauzul?
2: Porprov kelima saya, jadi persiapannya masih latihan cukup rutin, jaga stamina, jaga kondisi gitu.
1: Oke, baik, berarti memang latihan fisik, kemudian jaga stamina ini. Tapi kalau dalam sehari nih Kak Fauzul ya, ini seperti apa latihan, mulai dari latihan fisiknya sampai tekniknya, mungkin boleh sharing, saya cukup kepo gitu.
2: Jadi ada latihan fisik, nanti saya ada latihan fisik, terusnya kalau gulat ini susah ya dijelasin ya, karena tabu juga kan di Kota Serang, banyak juga mungkin ngeliat gulat, apa sih gulat itu gitu ya. Untuk latihan fisik sih seperti normal, seperti atlet pada umumnya, tentunya kalau teknik itu kan kita itu ground fighting. Ground fighting itu jadi body contact itu saling touch gitu kan, Mbak.
1: Oke.
2: Nah, khususnya itu fokusnya itu di kuncian sama bantingan.
1: Oke, berarti lebih fokus di situ tuh untuk latihannya gitu ya, Kak Fauzul ya. Tapi sudah berapa persen kira-kira kalau di presentasi persiapan?
2: Kalau untuk persiapan pop-up ini untuk ke kisaran udah 80% karena sebentar lagi kita kan mau tanding ya di bulan November ini udah tinggal menghitung bulan. Aja si Agustus, September, Oktober 3 bulan lagi kurang lebih karena di awal November itu kita sudah mulai persiapan tanding.
1: Oke. Baik, berarti sudah tinggal 20% lagi gitu ya. Mungkin ini persiapan mental kali ya.
2: Iya, tinggal pematangan sama mental aja sih.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau sejauh ini yang paling berat gitu ya Kak Fauzul dirasakan dalam latihan tuh apa? Atau memang sudah terbiasa jadi enggak ada yang berat? Seperti apa Kak Fauzul?
2: Yang paling berat sih tentu saja latihan fisik ya, Mbak. Karena semakin nambahnya umur kan badan enggak seprima zaman dulu gitu. Karena udah ada selingan kerja juga sekarang. Ada selingan kerja jadi saya kurang bisa terlalu mengikuti gitu tuh karena berat badan kan semakin besar gitu. Agak lumayan berat gitu.
1: Oke, berarti ada kesibukan lain. Nah, ini bagaimana Kak Fauzul mungkin membedakan atau membagi waktu antara pekerjaan atau kegiatan lain dengan latihan?
2: Iya, itu juga sih sebagai hal yang terberat bagi saya itu masalah membagi waktu. Karena kan tentu saja mau gak mau saya juga butuh bekerja ya untuk kehidupan sehari-hari. Tapi saya juga seneng karena jiwa saya udah ada di gulat gitu. Ibarat kata kalau saya gak latihan juga saya merasa bersalah gitu kan. Tapi kan badan kan belum tentu kuat aja kan. Kadang ada fase downnya gitu. Jadi itu sih trouble-nya tuh di pembagian waktu. Jadi pagi itu saya latihan fisik jam 8 jam 9 sampai jam 8 jam 9 saya lalu langsung kerja. Nanti sore saya baru latihan teknik.
1: Oke. Baik, luar biasa sekali berarti ya untuk pembagian waktu, istirahatnya juga mungkin berkurang gitu ya Kak Fauzul ya. Nah, ini kalau target yang ingin dicapai di Porprov ini apa Kak Fauzul?
2: Tentu saja kalau target sih pengennya emas leng yang terbaik gitu kan. Semua atlet juga pasti pengennya dapetnya emas, nggak bisa bohong lah semuanya juga kalau target
1: emas. Oke, baik.
2: Pasti menargetkan emas.
1: Oke, mudah-mudahan nanti tercapai. Tapi kalau yang menjadi kekuatan utama bagi atlet gulat begitu ya untuk bersaing dengan daerah lain ini sebenarnya apa sih Kak Fauzul?
2: Kalau apa Mbak? Bagi yang kekuatan utamanya itu adalah sebenarnya kalau di semangatnya sih Mbak, kalau atlet itu. Kalau masalah teknik sama fisik itu bisa belakangan, tapi semangat sih. Kalau kita harus semangat dulu, harus punya daya juang dulu sih Mbak. Karena kalau gulat ini serba gimana ya? Serba bingung saya juga kadang ngejelasinnya karena ya tabu gitu, masih tabu kalau di wilayah Serang ini. Jadi kalau prinsip saya harus punya mental kuat dan semangat. Kalau teknik sama fisik itu bisa mengikuti itu sih yang bagi kekuatan bagi saya sih pribadi.
1: Oke, baik. Berarti memang harus ada semangat daya juangnya begitu ya Kak Fauzul. Nah ini, ya, tapi ada nggak sih Kak Fauzul kebiasaan khusus atau ritual khusus nih? Kak Fauzul sebelum bertanding ini seperti apa?
2: Tentu saja ada ya, masing-masing atlet punya ritual khusus karena untuk mengurangi rasa nervous. Kalau saya sih biasanya ngedengerin lagu aja Mbak. Ngedengerin lagu sampai bosan, mungkin bisa ada 2-3 jam gitu.
1: Wow.
2: Biar ngilangin rasa nervous sebelum tanding ya.
1: Oke, untuk relax mungkin gitu ya.
2: Relaksasi, ya.
1: Oke, tapi selain
2: tubuh kita.
1: Baik. Tapi selain tadi tantangannya adalah membagi waktu gitu ya. Apa ada tantangan lainnya menurut Kak Fauzul sendiri?
2: Kalau tantangan paling utama itu ada lagi satu nih, ya. Rasa malas kadang tumpah.
1: Oke.
2: Apalagi saya kondisinya sudah baru berkeluarga gitu tuh ada rasa malas. Jadinya untuk latihan, untuk capek di pekerjaan untuk kelatihan itu kayak udahlah nanti gitu. Itu yang tantangan okay. yang paling berat begitu.
1: Oke. Rasa malas gitu ya, karena memang ada kesibukan lain gitu ya. Jadi prioritasnya jadi berbeda gitu ya, Kak Fauzul. Baik, mungkin Kak Fauzul bisa menyampaikan juga kepada pendengar yang juga mungkin ingin mencoba terjun ke dalam olahraga gulat ini seperti apa? Kak Fauzul.
2: Ya, maaf tadi putus-putus.
1: Oke, baik. Ini mungkin pesan terakhir untuk pendengar Pro 1 Banten yang mungkin ingin mencoba untuk terjun ke dalam olahraga gulat seperti apa, Kak Fauzul?
2: Oke, pesannya adalah untuk teman-teman yang ingin terjun di olahraga gulat, yang pertama itu harus berani mencoba dulu, karena di gulat itu tidak seseram yang apa yang dipikirkan. Kadang orang-orang mikirnya atas namanya gulat, ah serem pasti gerakannya tonjok-tonjokan, tendang-tendangan katanya gitu. Tapi kadang masyarakat tuh salah persepsi. Gulat itu fokusnya ke teknik kuncian dan bantingan. Nah, selain itu, untuk sekarang-sekarang nih Mbak, banyak yang anak-anak SD ikut gulat. Karena apa? Di gulat itu selain ada teknik, di sana juga ada namanya senam lantai, ada kelenturan untuk anak-anak. Jadi bagus untuk motorik anak. Jadi sekarang dominannya tuh banyak yang anak SD, Mbak.
1: Oke, malah diikuti oleh anak SD ya.
2: Iya, yang digemarinya dan untuk anak SD. Jadi untuk masyarakat yang di luar sana, kalau ingin mencoba gulat, bisa aja langsung datang ke Stadion Maulana Yusuf di Serang jam 4 sore. Di situ kita bisa latihan bersama-sama biar mengetahui apa itu gulat gitu. Jadi nggak seserem apa yang dipikirkan gitu.
1: Oke, jam 4 sore di Stadion Maulana Yusuf. Nah, ini setiap hari atau hari apa aja, Kak Fauzul?
2: Hari Senin, Rabu, Jumat kalau yang untuk pemula.
1: Oke, berarti untuk Senin, Rabu, Jumat di jam 4 sore, peninggal untuk Anda yang mungkin ingin melihat gitu ya, atau terjun ke dalam dunia gulat Banten, atau ingin mengenali lah gitu ya Kak Fauzul ya, terkait dengan gulat ini ya, bisa datang di hari Senin, Rabu, Jumat setiap jam 4 sore gitu ya. Dan mungkin Kak Fauzul, Banten Menyapa sampai di sini, kita terbatas oleh waktu ya, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda mungkin, Kak Fauzul ya.
2: Oke, siap Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fauzul dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar untuk Banten Menyapa di pagi hari ini, edisi Jumat ya, 24 Juli 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema Semangat Atlet Gulat Banten Menuju Porprov 2026. Kita sudah berbincang bersama Fauzul Azim yang juga merupakan atlet gulat Banten. Pendengar, masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
3: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Untuk apa harta dunia? Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, diangkat menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada laman bgn.go.id. Dan nama Mbak Lala juga tidak tercantum sebagai pejabat BGN. Saat ini posisi wakil kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan juga Mayjen TNI Trenggono yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 lalu. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan bahwa foto yang beredar ini merupakan hasil modifikasi dari AI. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Suara Anda inspirasi kami bergiar kembali di Halo RRI untuk edisi Jumat ya, 24 Juli 2026. Jadi Halo RRI akan terus hadir di hari ini untuk Anda sampai jam 10 pagi nanti ya. Jadi pendengar, seperti biasa untuk Anda yang memiliki beragam informasi, ini boleh disampaikan. Silahkan informasinya bisa berupa apapun. Misalnya ada jalan-jalan rusak di daerah Anda, boleh. Atau mungkin ada pelayanan publik yang ini cukup lama pelayanannya, atau mungkin pelayannya kurang kooperatif atau judes gitu ya. Ini mungkin bisa disampaikan. Atau mungkin adanya tindak premanisme di daerah Anda, atau bahkan ada dugaan kriminalisme gitu ya di wilayah Anda, ini boleh banget disampaikan untuk bisa kami sampaikan kepada pihak terkait nantinya agar bisa ditanggapi nanti ya. Seperti apa tanggapannya, kami akan terus menghubungi pihak-pihak terkait yang sudah Anda sampaikan informasi kepada kami. Jadi silakan sekali lagi pendengar Halo RRI akan terus hadir sampai jam 10 siang nanti di hari Jumat ini. Ditunggu informasinya pendengar di 08111450949.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno, tepatnya tahun 24 sebelum Masehi. Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air. Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
5: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
6: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
5: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
6: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
5: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
6: Betul, yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
5: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
6: Yap, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
5: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
3: Tas ini.
5: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
3: Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
5: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI, langkah awal menuju perubahan untuk suara Anda pendengar. Jadi sekali lagi jangan ragu. Jangan bimbang ya, untuk Anda yang mungkin memiliki informasi nih. Informasinya bisa berupa apapun. Jadi nanti tetap akan kami tampung dan kami terus menghubungi pihak-pihak terkait begitu ya pendengar ya, untuk seperti apa nanti informasinya atau tanggapannya dari pihak-pihak terkaitnya. Seperti ada dari akun Rahma ya, ini menyampaikan bahwa Jalan Kampung Bangdes RSUD Kota Serang macet total di jam 7.30-an karena jalannya dicor di depan dishub. Ini sebetulnya ada yang ngarahin jalur gak ya katanya. Kasihan yang pada mau ada keperluan mendadak, apalagi kalau pas ada ambulan katanya. Ini gimana lewatnya coba ya. Tolong diperhatikan, harus ada penjaganya pak kalau lagi dicor gini. Nah ini disampaikan di tanggal 14 Juli 2026 pendengar. Dan saat itu juga kami langsung menghubungi dinas terkait atau instansi terkait. Kebetulan juga instansinya juga langsung merespon cepat ya. Ini juga langsung ditanggapi di hari itu juga. Ada Bapak Indra Kurniawan, analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Ini menyampaikan bahwa sudah menempatkan personil untuk mengatur laju kendaraan dan juga mengatasi kemacetan ya. Tapi tetap nanti akan ditindaklanjuti kembali untuk jam-jam krusialnya, nanti akan ditambah personilnya gitu ya. Informasi dari Bapak Indra Kurniawan yang juga merupakan analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Nah, jadi ini segala informasi Anda pokoknya tidak hanya kami tampung saja pendengar, tapi tetap kami sampaikan kepada pihak terkait. Nah ini untuk tanggapannya tergantung dari kesiapan instansi tersebut gitu ya. Kebetulan dari Dinas Perhubungan Kota Serang ini langsung menanggapi di hari itu juga gitu ya. Jadi jangan sampai pendengar ini memiliki informasi ataupun memiliki pertanyaan yang ngegerundek gitu ya di dalam hati Anda, ini hanya dipendam saja, tidak ya, bisa disampaikan di Halo RRI. Ini bisa berupa apapun, pokoknya sangat-sangat umum begitu ya pendengar ya. Nanti kami akan sampaikan kepada pihak terkait, termasuk juga misalnya Anda bingung ingin membuat surat izin berusaha atau ingin membuat sertifikat halal, ini bisa ke siapa, bisa kemana gitu ya, mungkin bingung gitu. Nah ini boleh disampaikan, ditanyakan di Halo RRI, nanti kami akan menghubungi pihak terkait, instansi terkait, dan untuk diberikan tanggapannya nanti seperti apa. Pokoknya pertanyaannya bisa apapun, random juga boleh. Silakan ya pendengar ya, sekali lagi di 08111450949.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
2: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup?

0: keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
1: Dalam dunia keselamatan ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pendengar, seperti apa untuk harga beberapa komoditas pangan di wilayah Anda ya? Kalau terakhir saya beli bawang, ini masih di harga 32 ribuan kalau nggak salah, sekitar beberapa hari lalu di Kota Serang ya. Nah, ini mungkin di tempat Anda berada bisa berbeda pendengar. Yang di Kabupaten Lebak seperti apa? Yang di Tangerang mungkin berapa harganya? Di Cilegon berapa gitu ya? Ini boleh berbagi, boleh sharing informasinya. Nah, ini kalau di Kabupaten Lebak sendiri, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, untuk harga rata-rata bahan pokok di pasar-pasar Kabupaten Lebak pada Kamis kemarin ya, 23 Juli 2026, ini secara umum masih berada dalam kondisi yang relatif stabil pendengar, jika dibandingkan dengan hasil pemantauan sebelumnya pada 20 Juli 2026 ya. Dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Lebak, ini menunjukkan sebagian besar komoditas tidak mengalami perubahan harga yang signifikan. Meski demikian pendengar, terdapat juga sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat adanya perubahan pasokan dan juga meningkatnya permintaan di tingkat pasar. Jadi komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya adalah beras medium KW2, kemudian juga bawang putih, cabai merah keriting ya, cabai merah besar, cabai rawit hijau, kemudian telur ayam broiler, kemudian juga minyak goreng curah ya, dan juga minyak goreng kemasan. Nah, ini mengalami peningkatan gitu ya. Nah, sedangkan untuk kenaikan harga pada komoditas hortikultura, khususnya cabai dan bawang putih ini masih dipengaruhi oleh kondisi distribusi dari daerah pemasok. Karena permintaan masyarakat yang tetap tinggi, ini juga memberikan pengaruh ya terhadap pergerakan harga beberapa komoditas tersebut, pendengar. Dan memang beberapa komoditas ini justru malah mengalami penurunan harga dibandingkan dengan pemantauan sebelumnya. Nah, komoditas yang mengalami penurunan harga, pendengar, ini meliputi bawang merah ya, kemudian juga cabai rawit merah, daging ayam broiler, dan juga daging sapi murni. Nah, turunnya harga tersebut ini memberikan ruang mungkin bagi Anda bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau begitu ya, pendengar ya. Di sisi lain, pendengar, beberapa komoditas strategis ini juga masih menunjukkan harga yang stabil ya. Dan komoditas tersebut antara lain seperti beras medium KW1, kemudian juga daging kerbau murni ya, dan juga gula pasir lokal, pendengar. Nah, stabilnya harga komoditas ini juga dinilai menjadi indikator bahwa pasokan di pasar ini masih berada dalam kondisi yang cukup baik begitu. Jadi Disperindag Kabupaten Lebak juga terus melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional secara berkala, pendengar. Di mana pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok ya di tengah dinamika pasar. Karena selain memantau harga, petugas juga mengawasi kondisi pasokan dari distributor hingga pedagang di tingkat pasar ya. Jadi untuk Anda, mungkin kalau di Kabupaten Lebak tadi sudah disampaikan ada beberapa komoditas yang naik, ada yang turun, ada yang stabil gitu ya. Nah, ini kalau di tempat Anda berada mungkin boleh juga sharing seperti apa. Apakah bawang merah juga masih stabil harganya atau juga naik gitu ya, atau bahkan malah turun gitu ya. Boleh sharing kepada dengar informasinya di 08111450949.
3: Banten pagi ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
5: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai?
6: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
5: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
6: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
5: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
6: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
7: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
8: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI Peringgar untuk edisi Jumat ya, 24 Juli 2026. Ini silakan yang mau berbagi informasi. Dan saat ini juga ada satu telepon yang masuk ya, kira-kira dari pendengar mana? Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Halo Kak, dengan kakak siapa ini?
2: Wati Mbak.
1: Oh, dengan Kak Wati, oke. Kak Wati dari mana Kak Wati? Ini mungkin bisa menyampaikan informasi, apa nih informasinya?
2: Dari Cirwas, Mbak.
1: Oke, dari Cirwas ya, oke. Apa informasinya nih Kak Wati?
2: Iya, ini kan saya mau perjalanan ke Alun-Alun. Tapi ternyata ini di lampu Warcok ya namanya ya. Itu mati tadi, jadi gak jalan gitu loh. Yang arah dari ini Warcok menuju ke Ciracas.
1: Oke, berarti informasinya adalah lampu merah Warcok ini menuju Ciracas mati ya Kak Wati ya?
2: Iya, tadi jam 9:30 lah.
1: Oke, di jam 9:30 ya. Oke, kita catat ya untuk informasinya, nanti kami akan sampaikan kepada pihak terkait. Ada lagi gak Kak Wati informasinya?
2: Udah sih, itu aja ya Mbak ya.
1: Oke, baik deh kalau gitu. Kak Wati hati-hati di jalan ya. Terima kasih sudah menyampaikan informasi kepada kami di Halo RRI. Oke, selamat pagi Kak Wati, selamat beraktivitas kembali. Dan demikian pendengar untuk informasi dari Kak Wati tadi di Ciruas ya katanya. Nah ini lampu merah Warcok mati katanya yang menuju Ciracas ya. Oke, nanti kita akan sampaikan kepada pihak terkaitnya gitu ya. Jadi pendengar untuk Anda yang mungkin nih sedang dalam perjalanan seperti Kak Wati tadi, kemudian menemukan sesuatu gitu ya, bukan uang tapi ini boleh disampaikan di Halo RRI begitu ya. Seperti informasi dari Kak Wati tadi adalah lampu merah Warcok gitu ya menuju Ciracas ini informasinya mati. Kita akan hubungi pihak terkait, nanti akan disampaikan tanggapannya seperti apa ya. Dan mudah-mudahan juga instansinya bisa langsung menanggapi hari ini, karena memang kita juga terus menghubungi pihak-pihak terkait, tapi waktunya tidak tepat kadang-kadang begitu pendengar ya. Jadi tetap harus bersabar, kami terus follow up begitu ya terkait dengan informasi-informasi yang Anda berikan. Ini terus kami follow up kepada pihak-pihak terkait. Jadi tidak ada yang sia-sia pendengar ya. Sekali lagi silakan ya yang mau berbagi informasi di 08111450949.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

0: Cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
4: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
5: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
3: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai.
6: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
3: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah, air jadi kotor, hewan bisa mati.
6: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
3: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya, yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
6: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi, demi alam yang lebih sehat.
4: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
7: Masih di Halo RRI, peringatan untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Tadi ada informasi dari Kak Wati ya. Nah, ini kami juga langsung menghubungi pihak terkait dan alhamdulillah pendengar ini bisa langsung ditanggapi. Kami sudah terhubung bersama Bapak Indra Kurniawan yang juga merupakan analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi Pak Indra. Pak Indra, selamat pagi, Pak. Pak Indra, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak Indra? Oke, pendengar, sepertinya nanti kita akan kembali hubungi Pak Indra ya, ada sedikit kesalahan teknis. Jadi untuk Anda, silakan sekali lagi yang ingin memberikan informasi, boleh banget ya pendengar ya. Ini di 08111450949.
8: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Suara Anda adalah langkah awal menuju perubahan, pendengar. Nah, seperti apa untuk tanggapan dari Pak Indra ya? Kita sudah kembali terhubung ya. Kita sapa terlebih dahulu, pendengar. Selamat pagi, Pak Indra.
3: Selamat pagi.
2: Pak Indra, kabar baik Pak hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Bu.
2: Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Pak Indra, ini ada informasi, Pak, dari pendengar ya. Tadi ada Kak Wati yang sedang dalam perjalanan begitu, kemudian akhirnya menginformasikan kepada kami bahwa lampu merah di Warjok, Pak, menuju Ciracas ini mati di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 di jam 9:30 katanya, Pak. 9:30 pagi. Ini mungkin bisa ditanggapi, Pak Indra, silahkan.
3: Ya, betul, terima kasih atas laporannya. Sebelumnya juga kami sudah menerima laporan langsung dari warga sekitar 1.5 jam yang lalu, betul. Dan sekarang sudah kami informasikan juga karena aset traffic light-nya milik Dishub Provinsi Banten dan sudah sudah diterima laporannya. Dan hari ini juga, pagi ini juga, tim teknis dari Dishub Provinsi akan mengecek kendalanya dan mungkin kita masih menunggu hasilnya, Bu.
2: Oke, baik, berarti memang ini sudah ditindaklanjuti begitu ya, Pak Indra ya?
3: Sudah terinformasi ke Dishub Provinsi Banten. Kebetulan aset dari traffic light tersebut milik Dishub Provinsi Banten. Kami dari Dishub Kota Serang sudah menyampaikan informasi tersebut.
2: Oke, sudah disampaikan kepada Dishub Provinsi Banten dan mudah-mudahan bisa langsung ditindaklanjuti. Berarti masih menunggu hasilnya begitu ya, Pak
3: ya, Indra ya? Ya, masih menunggu hasil dari tim teknis dari Dishub Provinsi Banten untuk melihat kendalanya.
2: Baik. Terima kasih banyak, Pak Indra, sudah bergabung, ya. Pak, memberikan atau menanggapi informasi yang diberikan pendengar ya. Sehat-sehat ya, selalu, sama-sama. Pak Indra. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Baik, demikian pendengar untuk informasi yang tadi disampaikan oleh Kak Wati terkait dengan lampu merah ya yang ada di Warjok menuju Ciracas. Tadi informasinya adalah mati di jam 9:30 tadi katanya ya, pendengar ya. Nah, ini sudah diinformasikan kepada Pak Indra. Akhirnya ditanggapi tadi ya bahwa memang ini adalah aset milik Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Tapi sudah disampaikan kepada pihak terkaitnya ya, pendengar ya, oleh Pak Indra atau dari Dinas Perhubungan Kota Serang juga sudah menyampaikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Banten dan masih menunggu tim teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten gitu ya. Mudah-mudahan bisa langsung ditindaklanjuti begitu, pendengar. Nah, jadi sekali lagi pendengar, ini informasinya dari semua pendengar yang sudah kami himpun. Kami akan terus menyampaikan kepada pihak terkait dan agar bisa ditindaklanjuti atau ditanggapi begitu ya, seperti apa. Jadi tidak ada yang sia-sia sekali lagi ya. Siapapun ini bisa menyampaikan informasi apapun juga, pendengar. Sekali lagi silakan di 08111450949.

0: Jumat ya, 24 Juli 2026. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di Halo RRI berikutnya ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dimas dan juga Mustafa, Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, Kabupaten Lebak kembali menghadapi peningkatan kasus demam berdarah denggi atau DBD sepanjang semester pertama tahun 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 557 kasus DBD terjadi selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari ratusan kasus tersebut, 2 orang dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Meningkatnya kasus DBD menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama karena kondisi musim kemarau yang masih berlangsung dan berpotensi mempengaruhi pola perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD. Beralih informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak terus memperkuat sektor pertanian dengan melibatkan 14 brigade pangan untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, mengatakan seluruh brigade pangan yang dibentuk beranggotakan petani milenial atau generasi muda yang siap mengelola usaha pertanian secara modern. Keterlibatan petani muda menjadi modal penting dalam mendorong transformasi sektor pertanian agar lebih produktif, efisien, dan berdaya saing. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya siang hari ini di Banten Siang Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar ya. Sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat setelah tadi di Banten Pagi ditemani oleh Ilma Afia. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, kita sudah memasuki siang hari ya. Namun kita pada hari ini akan membahas soal sarapan ya. Mungkin ada juga orang yang sarapan baru jam 10 gitu. Karena sarapan ini merupakan hal yang penting ya dalam rutinitas keseharian kita dengan segudang manfaatnya gitu. Jadi sarapan ini sangat bermanfaat sekali ya pendengar. Asupan makanan di saat pagi hari itu membantu memberikan energi pada tubuh untuk beraktivitas sehariannya. Jika tidak sarapan nih, maka tubuh kita tuh akan menjadi lebih lemas, lesu, kepala berkunang-kunang. Nah, akibatnya aktivitas harian Anda itu bisa menjadi terhambat ya. Nah, ini melansir dari Halo Dok pendengar ya. Sarapan ini dapat meningkatkan daya ingat dan juga konsentrasi saat berkegiatan. Nah, hal ini bisa terjadi karena otak mendapatkan stok glukosa yang dibutuhkan untuk belajar, berpikir, ataupun bekerja secara maksimal ya. Selain itu, sarapan juga membantu menjaga agar metabolisme tubuh berjalan dengan baik ya. Rutinitas ini membuat tubuh lebih siap untuk membakar energi agar aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan lancar ya. Sarapan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi kita dalam sehari-hari. Makanan apapun yang mengandung protein, serat, karbohidrat, dan juga mineral ini bisa menjadi sumber nutrisi untuk tubuh ya. Meski demikian, manfaat sarapan akan lebih maksimal ya jika kita memakan makanan sehat dengan gizi yang seimbang ya. Memilih sayuran, telur, buah-buahan, dan susu ini bisa melengkapi menu sarapan kita pendengar. Membiasakan mengonsumsi sarapan ini adalah salah satu langkah sederhana agar kesehatan kita tetap terjaga. Lalu pemilihan menu yang sehat dan makan dengan teratur juga akan membuat tubuh kita lebih siap untuk memulai hari ya pendengar. Jadi untuk Anda yang belum sarapan, bisa ya sarapan sekarang ya sebelum terlambat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

esok hari. Pendengar, gaya hidup sehat ya saat ini semakin populer ya di masyarakat ya. Ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial ya. Namun tidak perlu menonton influencer ya kalau Anda mengamati atau melihat orang di sekeliling Anda, juga Anda akan sadar ya bahwa mereka juga menerapkan hidup sehat ya. Lalu apa sebenarnya sih pola hidup sehat ini? Nah, ini melansir dari Klik Dokter. Pendengar, ya, gaya hidup sehat ini merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara seperti olahraga 15 menit ya. Gaya hidup seperti itu tentu sangat dianjurkan ya untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Muncul pula pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat ini sangat digemari oleh banyak orang ya. Nah, hal ini disukai orang itu karena orang-orang mulai sadar ya akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah jogging atau running ya. Banyak orang tuh mulai melakukan kegiatan ini karena santai dan juga tidak memerlukan tenaga berlebih, pendengar. Namun terbukti efektif ya untuk membakar lemak. Aktivitas lainnya seperti olahraga padel, yoga, dan pilates juga menjadi cara yang saat ini digemari demi menuju gaya hidup sehat ya. Tidak ada masalah untuk mengikuti tren selama aktivitas tersebut memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 ya, untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mitiland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dari inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: He's got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé agora ele dispara para gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubin Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
4: kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit, sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga. Kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Redel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Hari ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Waktu pas ini buat Asian Games, jadi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya, kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang mungkin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir, kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar PESER International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda, informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni PASER International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati PASER Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap PASER yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan PASER ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlevi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita simak bersama Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 ya, dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda pendengar ya di Banten siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: that jab at that.
1: Yeah.

Pendengar hari ini ya, di nanti pukul 12 ya, di hari ini akan ada siaran langsung sholat Jumat pendengar, yang disiarkan langsung dari Masjid Syekh Arif Zainul yang akan dibawakan oleh Ustaz Abdullah ya, nanti di siang hari ini, dan juga dengan tema pentingnya adab sebelum ilmu pendengar. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Alhamdulillah.

Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, pemirsa dimanapun berada RRI Banten, rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti biasa kita semua selaku umat muslim pada saat ini bisa melaksanakan sholat Jumat yang penuh hikmah serta berkah khusus di bulan Safar. Mudah-mudahan kehadiran kita semua selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tawadu kepada Allah, selalu tawadu kepada manusia, sehingga kita selaku manusia yang beriman senantiasa mendapatkan pahala yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah di muka bumi semata untuk menyempurnakan akhlak yang paling baik. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Ahzab, Allah pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, serta ucapkanlah engkau sekalian dengan ucapan yang amat lemah lembut, yang sopan serta benar. Di dalam konteks Quran atau hadis menggambarkan bahwa di situ manusia mempunyai etika atau adab atau akhlak. Karena ada perbedaan antara adab dengan akhlak. Kalau akhlak adalah satu karakter, satu kejadian naluri manusia secara batiniah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan keimanan, ketakwaan serta keikhlasan, maka timbul adalah sebuah adab yang kita perbuat setiap hari ini. Jadi istilahnya, kalau akhlak itu tertanam di dalam batin, kalau adab tertanam di lahiriah, di tingkah laku kita yang kelihatan oleh kita. Oleh karena itu, bahwa manusia ada yang berkata al-adab fauqal ilmi. Perlu digarisbesari bahwa dalil tersebut itu bukan hadis, bukan qaul ulama, apalagi Quran. Itu adalah sebuah paribahasa orang Arab yang mengatakan bahwa adab itu di atas ilmu. Padahal penjelasannya bukan begitu. Jadi konteks paribahasa al-adab fauqal ilmi itu menunjukkan seorang anak atau seorang murid, seorang siswa atau siswi, atau seorang yang di bawah umur, sekalipun ia pintar agamanya, sekalipun pintar yaitu sekolah umumnya,

interaksi yang mana kita yang lebih rendah, lebih hormat, lebih takdim, lebih sopan kepada orang-orang tersebut. Oleh karena itu Imam Ghazali pernah berkata, Hadrotis Syekh Hasyim As'ari Mu'assas Nahdlatul Ulama telah berkata, At-tauhidu yujibul iman. Famala imanalahu fala tauhidalah. Bahwa yang dinamakan tauhid itu adalah pasti melahirkan keimanan. Famala imanalah fala tauhidalah. Maka barang siapa yang tidak memiliki keimanan, fala tauhidalah, maka ia tidak memiliki tauhid. Wal imanu yujibu syari'ata, sementara iman itu pasti melahirkan agama Islam, ajaran Islam. Famalla syari'ata lahu fala imanalah wala tauhidalah. Maka barang siapa yang tidak memiliki agama, jelas ia tidak memiliki keimanan, juga tidak memiliki tauhid. Wasyari'atu tujibul adab, bahwa agama, ilmu Allah, yaitu adalah melahirkan daripada adab. Artinya ilmu agama khususnya itu bisa melahirkan daripada adab. Bisa sopan santun itu karena ilmu. Maka famalla adabalahu fala syari'atalah. Barang siapa yang tak punya adab, tak punya sopan santun, tak punya etika, tak punya akhlakul karimah, maka ia tidak memiliki agama Islam. Tidak memiliki keimanan, juga tidak memiliki daripada tauhid. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jum'ah serta dimanapun berada RRI Banten, antara ilmu dengan adab tidak bisa dipisahkan. Di mana itu ada ilmu, di situ ada adab. Di mana ada adab, di situ ada ilmu. Artinya, tidak akan pernah sempurna ilmu kita jika tanpa adab. Tidak akan pernah ia itu punya adab jika tak punya ilmu. Oleh karena itu, kita kembali lagi bahwa kedudukan kita ada kholik, ada makhluk, ada akhlak, bahkan ada khuluk. Kholik artinya sang pencipta alam semesta lahir batin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk yang diciptakan oleh Allah, khususnya manusia dan yang lain-lain. Sementara akhlak adalah sebuah jembatan, sebuah wasilah untuk interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui akhlakul karimah. Maka antara makhluk bisa sampai kepada kholik, yaitu Allah Sang Maha Pencipta, itu butuh akhlakul karimah. Oleh karena itu, kita punya akhlak, punya adab baik di hadapan Allah yang disebut abdu minallah. Atau pula kita punya akhlak, punya adab di antara sesama yang disebut hablum minannas. Oleh karena itu, marilah kita didik anak kita, didik keluarga kita, jamaah kita. Dengan adanya adab serta dengan adanya akhlak, kita bisa interaksi langsung dengan Allah, bisa langsung dengan interaksi kepada manusia, sehingga kita ini faqad faza fawzan adzima, niscaya akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang amat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta kita dihormati, dimanusiakan, dimuliakan di sisi para manusia umumnya, para seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata.

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk menyimak Warta Berita Daerah. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda, dan nanti juga di pukul 13.30 akan ada Pro Dangdut ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 0879 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Targetnya bedah rumah di tahun 2026 ini 633 unit. Jadi hari ini ada 16 rumah.
3: Itu kita sama-sama yakini bahwa pangkal mulanya itu dari aturan, dari undang-undang. Yang ini harus diubah, keterlibatan provinsi lebih besar untuk mengelola itu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rouli Hutahayan. Sari berita penting. Pemerintah Provinsi 1 DKI Jakarta menargetkan program bedah rumah tahun ini menyasar 633 unit rumah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta berharap pemerintah pusat mau merevisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi 1 DKI Jakarta menargetkan program bedah rumah tahun ini menyasar 633 unit rumah. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menargetkan program bedah rumah tahun ini menyasar sebanyak 633 unit rumah. Adapun hingga saat ini, program tersebut sudah dilakukan di 16 rumah bekas kebakaran di Pelamampang, Jakarta Selatan. Adapun program bedah rumah di Jakarta ini akan dilakukan melalui kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, hingga pihak swasta. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Jadi untuk rumah targetnya, bedah rumah di tahun 2026 ini 633 unit. Jadi hari ini ada 16 rumah, tapi untuk target di tahun 2026 dengan pola yang sama ini kurang lebih 633 unit.
4: Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Gubernur Pramono telah meresmikan hasil bedah rumah di kawasan bekas kebakaran yang berada di Pelamampang, Jakarta Selatan dengan total unit sebanyak 16 rumah. Anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program bedah rumah tersebut sebanyak Rp960,3 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp600 juta merupakan kontribusi dari PT Malahayati Nusantara Raya dan Rp360,3 juta dari Basnas Basis DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta pun akan melanjutkan program bedah rumah ini bersama berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, hingga perusahaan swasta yang menyalurkan dana CSR. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta berharap pemerintah pusat mau merevisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Langkah itu dinilai mendesak guna mengurai kemacetan kronis dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di kawasan Jakarta Utara yang dipicu tingginya aktivitas angkutan logistik dari dan menuju pelabuhan. Demikian disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Ali Nudin kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Itu kita sama-sama yakini bahwa pangkal mulanya itu dari aturan, dari undang-undang. Yang ini harus diubah, keterlibatan provinsi lebih besar untuk mengelola itu. Ya ini saya kira kalau dilakukan secara bersama-sama pusat daerah, permasalahan Jakarta Utara ya yang selama ini dikeluhkan oleh teman-teman warga ini akan bisa kita selesaikan. Tapi selama itu tidak dibuka keran untuk penyelesaian itu, saya kira sulit ya bagi kita, karena kita akan ketemu jalan buntu. Nah saya kira ini harus kita mulai membuka diri agar permasalahan warga Jakarta Utara ini bisa kita selesaikan.
1: Menurut Suhut, pengusulan revisi Undang-Undang Pelayaran menjadi kunci utama dalam merumuskan regulasi pendukung yang mampu mensinergikan kebijakan pusat dan daerah, khususnya terkait manajemen transportasi logistik dan keselamatan jalan di wilayah pesisir ibu kota. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Timur dorong urban farming di sekolah untuk membangun karakter murid dan ketahanan pangan. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
5: Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau Sudin KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto, mendorong sekolah mengembangkan urban farming sebagai sarana membangun karakter murid sekaligus memperkuat ketahanan pangan di perkotaan. Hal itu disampaikannya dalam webinar pemanfaatan lahan sekolah menjadi urban farming produktif yang digelar secara daring Kamis sore. Taufik mengatakan keterbatasan lahan di Jakarta tidak boleh menjadi alasan yang menghambat pengembangan pertanian perkotaan. Menurutnya, sekolah dapat memanfaatkan lahan yang tersedia sebagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Melalui pengalaman bercocok tanam, sekolah diharapkan mampu menumbuhkan karakter, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, kreativitas dan kesadaran para murid akan pentingnya ketahanan pangan sejak dini.
6: Dengan demikian, urban farming di sekolah bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Urban farming merupakan bagian proses membangun karakter, kepedulian lingkungan, kemandirian, kreativitas, serta kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ketahanan pangan.
5: Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, Muhammad Fahmi, mendukung pengembangan urban farming di lingkungan sekolah. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan kebijakan Dinas Pendidikan tentang pengelolaan sampah di sekolah. Kompos dan ekoenzim yang dihasilkan dari pengolahan sampah dapat dimanfaatkan untuk urban farming.
7: Mudah-mudahan di titik inilah kita bisa membangun karakter building, karena masa depan ini bukan milik kita, tapi milik anak-anak yang saat ini sedang sekolah. Karena peradaban keemasan itu yang dilakukan tahun 2045 telah ditanamkan sejak dini di siswa-siswa kami.
5: Saat ini sudah ada 484 sekolah di wilayah Satuan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur yang mempraktikkan urban farming. Sudin KPKP berharap kolaborasi antara sekolah dan pemangku kepentingan lain dapat memperluas penerapan program ketahanan pangan itu. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Reporter RRI Jakarta mendapat juara 2 dalam konten competition JNE 2026. Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Setelah berhari-hari, JNE melakukan penjurian di ajang konten competition JNE 2026 yang diikuti oleh mahasiswa, karyawan umum hingga jurnalis. Penganugerahan para pemenang dilakukan di Wisma Ainun Habibie, Jakarta Selatan. Dalam ajang tersebut, reporter RRI Jakarta Samsudin Ilyas berhasil meraih juara 2 kompetisi foto jurnalistik yang menggambarkan tentang aktivitas anak-anak di pesisir Cilincing yang sedang menimba ilmu di ruang terbuka. Presiden Direktur JNE Muhammad Faryadi Suprapto dalam penganugerahan menjelaskan nilai kebersamaan dan keberagaman yang bergema hangat dalam gelaran JNE Content Competition 2026 mendanai perjalanan episode ke-13. Ajang ini bukan lagi sekedar kompetisi tahunan, melainkan wadah tumbuh bersama bagi ribuan kreativitas anak-anak muda di penjuru Nusantara. Tahun ini sebanyak 5.273 karya autentik lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Mulai dari karya tulis yang menginspirasi, jepretan foto yang bercerita, rekaman video yang menyentuh, hingga desain visual yang memukau. Setiap karya menjadi bukti betapa besarnya potensi generasi muda Indonesia ketika diberikan ruang untuk berekspresi.
9: Para pemenang JNE Content Competition 2026 adalah satu kebanggaan, satu kehormatan, di mana di tahun ini memasuki tahun ke-13, sudah 13 episode JNE mengadakan JNE Content Competition yang dari sisi kepesertaan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari sisi karya juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini Pak Ilham ada 5.273 karya, Pak. Di antaranya ada karya tulis, ada foto, ada video, dan ada desain. Ini adalah karya-karya yang memang dibuat genuine, asli oleh anak-anak bangsa, oleh anak-anak muda Indonesia, yang juga merupakan bentuk komitmen JNE di dalam mendukung industri kreatif.
8: Komitmen untuk terus mendampingi industri kreatif ini ibarat menenung impian, seperti cita-cita tokoh bangsa B.J. Habibie yang ingin melihat karya Indonesia terbang tinggi. Ajang ini berharap karya-karya genuine anak muda Indonesia tidak hanya diapresiasi di dalam negeri, tetapi juga terbang membumbung tinggi hingga disegani di panggung dunia. Di balik ribuan karya yang terhimpun selama 13 tahun ini, ada senyum, harapan, dan semangat pantang menyerah dari anak-anak muda yang percaya bahwa karya mereka mampu membawa kebaikan bagi tanah air. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Polres Cilegon gagalkan upaya penyelundupan benih bening lobster senilai 7,5 miliar rupiah. Romanudin melaporkan.
10: Polres Cilegon berhasil menggagalkan penyelundupan benih-bening lobster sebanyak 50 ribu ekor di Pelabuhan Merak. Berdasarkan hasil penyelidikan, benih-bening lobster tersebut rencananya akan diselundupkan ke Pulau Sumatera. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Hutapea mengatakan, pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak terkait untuk menggagalkan upaya penyelundupan benih-bening lobster tersebut sebanyak 50 ribu ekor yang berasal dari Kabupaten Lebak, Banten. Upaya penyelundupan benih-bening lobster itu dilakukan dengan dikemas ke dalam 10 box styrofoam. Selain mengamankan puluhan ribu benih-benih lobster, Maruli mengaku pihaknya mengamankan 2 orang pelaku. Selain itu, lanjut Maruli, pihaknya juga mengamankan 1 unit mobil minibus yang dikendarai oleh kedua orang pelaku tersebut, serta sejumlah uang tunai.
11: Benih lobster yang dilakukan oleh 2 orang terduga pelaku, ini adalah hasil joint investigasi penyelidikan bersama antara teman-teman penyidik dari Polres Cilegon bersama dengan teman-teman dari Denpom. Kami berterima kasih bahwa kita berhasil menyelamatkan kerugian negara kurang 7,5 miliar dengan benih lobster yang berhasil kita amankan sejumlah 50 ribu. Kita bisa lihat di sini ada penyisihan benih lobster untuk proses peradilan berjumlah 4.000 dan kemarin dari teman-teman dari KKP yang mulai maksudkan teman-teman KKP, PSDKP sudah melepas liarkan sejumlah 46.000 benih lobster.
10: Terkait pengungkapan itu, Kombes Pol Maruli menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kedua pelaku tersebut. Penyelidikan dilakukan guna mengetahui peran serta dan tujuan akhir penyelundupan benih-benih lobster tersebut. Maruli menambahkan, dari upaya penggagalan benih-benih lobster itu, pihak kepolisian berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 7,5 miliar rupiah, serta mencegah kerugian ekosistem laut dan juga ekonomi nelayan lokal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Antusiasme warga mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Pancur terus meningkat. Layanan jemput bola mendorong tingginya partisipasi masyarakat. Lucia Astari melaporkan.
12: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Pancur, Kota Serang mencatat tingkat kehadiran peserta mencapai 91,97%. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 9.705 warga telah menjalani pemeriksaan dari total 10.552 pendaftar. Kepala Puskesmas Pancur Wulan mengatakan capaian tersebut didorong layanan jemput bola yang menyasar sekolah, posyandu, kantor kelurahan, instansi hingga rumah warga, sehingga akses pemeriksaan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat.
13: Target nasional itu kan ada 46% ditargetkan sama pemerintah, itu target minimal. Kami alhamdulillah sudah hampir mencapai target 46% itu. Banyak penyakit yang kami dapat yaitu hipertensi, salah satunya hipertensi, gula yang meningkat, kemudian kolesterol, dan juga kebiasaan merokok. Serta satu lagi, kurangnya aktivitas fisik.
12: Dokter Umum Puskesmas Pancur Syaira Banu menyebutkan, sebagian besar peserta datang dengan keluhan sakit kepala, pusing, dan gangguan penglihatan. Dari keluhan tersebut, petugas kerap menemukan faktor resiko penyakit yang sebelumnya tidak disadari peserta.
14: Ini kesadaran untuk memeriksakan diri mereka sendiri, agar tercapai ya Pak ya, programnya bisa berhasil. Kalau dari kita adalah screening awal, menemukan penyakit-penyakit atau resiko penyakit dari screening mungkin.
12: Salah seorang peserta CKG Nisa mengaku pemeriksaan gratis membantunya mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari hasil laboratorium, ia mengetahui kadar kolesterolnya mulai mendekati batas tinggi dan berkomitmen mengubah pola hidup menjadi lebih sehat.
15: Dokter menyarankan hal-hal apa yang tidak boleh dimakan atau dikurang, itu saya akan merubah pola hidup.
12: Program cek kesehatan gratis di Puskesmas Pancur akan terus diperluas hingga akhir tahun, agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan screening kesehatan sebagai langkah pencegahan penyakit sejak dini. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Tiga ruang kelas SDN Padehayu 2 di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang mengalami kerusakan berat akibat usia dan cuaca sejak 6 tahun terakhir, sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar. Ridwan Maulana melaporkan.
16: Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri atau SDN pada Hayu 2 di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten memprihatinkan akibat mengalami kerusakan berat pada 3 ruang kelas. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor usia bangunan dan cuaca ini telah berlangsung lama dan kini mulai mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Kepala SDN pada Hayu 2, Teddy Rustandi mengungkapkan persoalan kerusakan infrastruktur ini sudah terjadi kurang lebih selama 6 tahun terakhir. Akibat keterbatasan ruang kelas yang layak, pihak sekolah terpaksa memutar otak dengan mengalihfungsikan satu ruang guru menjadi ruang belajar bagi siswa kelas 4 demi menjaga aktivitas akademik tetap berjalan. Pihak sekolah sebenarnya telah berulang kali mengajukan perbaikan secara resmi kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait. Namun hingga saat ini realisasi pembangunan fisik yang dinantikan belum juga kunjung tiba, sehingga para siswa dan guru harus terus bersabar menghadapi situasi belajar yang serba terbatas.
17: Kalau mengganggu, ya sebut mengganggu, apalagi ketika musim hujan. Nah itu yang dikhawatirkan ketika musim hujan, kenapa? Karena tempatnya bocor, akhirnya siswa dipindahkan ke kelas yang sebelah, atas itu, ruang atas. Jadi untuk menjaga supaya tidak kebasahan lah.
16: Teddy menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak sekolah sebenarnya sudah masuk ke dalam daftar perencanaan revitalisasi. Kendati demikian, realisasi tersebut diduga masih harus ditunda lantaran menunggu antrean anggaran.

bedah rumah tahun ini menyasar 633 unit rumah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta berharap pemerintah pusat mau merevisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Mendengar sesaat lagi kita akan masuk dalam ruang Prodangdut ya di siang hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut favorit Anda bisa langsung bergabung ya di 08111450949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Reformasi Cinta, pendengar, dari Lilis Karlina ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini ya. Dan untuk Anda masih kami tunggu ya requestannya, karena Prodangdut masih akan terus menemani Anda, pendengar, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu untuk Anda dari Rana Rani dengan Bulan di Ranting Cemara.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada laman bgn.go.id. Dan nama Mbak Lala juga tidak tercantum sebagai pejabat BGN. Saat ini posisi wakil kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 lalu. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil modifikasi artificial intelligence atau AI. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banten siang ini 94,9.

Sudah ada yang bergabung ya di Prodangdut siang hari ini. Kita bacakan nih pesannya dari WhatsApp ya. Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang dari kawasan Benggala hadir katanya. Terima kasih ya, selamat siang juga. Request lagu Mata Air dan Air Mata dari Roma Irama. Kirim salam buat semuanya aja, terima kasih. Terima kasih ya sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Dan lagunya udah kita siapkan ya, dan langsung kita putarkan nih untuk requestannya. Ada Air Mata dan Mata Air dari Roma Irama.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, dan udah ada yang masuk lagi nih requestan ya dari Kang Nunu nih. Katanya pengen request lagunya Ona Sutra yang judulnya Antar Kota dan Desa. Baik, terima kasih sudah bergabung ya. Dan langsung kita putarkan, ini dia Antar Kota dan Desa dari Ona Sutra.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Mendengar, kita sudah berada di penghujung Pro Dangdut dan juga penghujung kebersamaan kita ya. Dan saya Bram Adi pamit undur diri pendengar. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya di Banten Sore, Kartika Rahmi, sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju atau PIM, Lana menegaskan Indonesia yang kuat dibangun melalui generasi berkualitas dan pelestarian budaya. Menurutnya, pembangunan karakter anak dan pelestarian budaya melalui kebaya harus berjalan beriringan menuju Indonesia yang lebih maju. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.
1: Pro 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Dan pada kesempatan kali ini, saya pun juga menemani Anda dalam program Ekonomi Digital ya. Dan tema yang kita bahas hari ini ada kaitannya dengan kabar yang sedang viral di media sosial juga nih pendengar. So, untuk Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp kami, tentunya bisa di 0811450949. Untuk itu, tema yang kita bahas adalah hubungan NIB dan NPWP untuk UMKM dan klarifikasi isu viral keterlibatan TNI dan Polri dalam penagihan pajak. Untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, sudah ada Kak Aini dan juga Kak Ishak di studio RRI Pro 1 Banten. Wah, ini istimewa sekali ya. So, jadi jawabannya ya pendengar bakal valid dan gak melebar kemana-mana ya. Selamat sore Kak Aini.
2: Selamat sore Kak Rahmi.
1: Iya.
2: Selamat sore juga untuk para pendengar sahabat Banten ya. Sahabat Banten dimanapun berada. Alhamdulillah kabar baik Kak.
1: Alhamdulillah kabar baik. Wah, ini semangatnya kelihatan ya. Meskipun udah hari Jumat tapi tetap semangat
2: harus,
1: ya Kak Aini ya.
2: Semangatnya harus semangat pagi ya Kak ya.
1: Iya baik ya. Jadi ini seharusnya tadi selamat pagi aja ya Kak Aini.
2: Iya
1: ya. Selanjutnya sudah ada satu orang lagi yang gak kalah istimewa, yaitu Kak Ishak. Selamat sore Kak Ishak.
3: Selamat sore Kak Aini. Alhamdulillah. Selamat sore juga untuk sahabat Banten dimanapun berada, tetap semangat sampai dengan sore ini. Tadi udah dibilang selamat pagi, mungkin tetap semangat pagi terus ya. Semangat ya.
1: Tetap semangat, gak boleh putus ya. Nah, ini kita langsung aja masuk ke tema kita hari ini ya, Kak Ishak dan juga Kak Aini ya. Ini kalau kita lihat akhir-akhir ini nih Kak, kakak-kakak ya, ini pemerintah kan lagi gencar-gencarnya mendorong pelaku UMKM untuk punya NIB atau nomor induk berusaha. Nah, ini tapi banyak yang bingung pas mau daftar NIB di sistem OSS atau One Submission Single ya. Kok tiba-tiba ditanyain NPWP ya? Jadi ini jadi pertanyaan untuk pendengar di luar sana. Sebenarnya ada nggak sih hubungan antara NIB sama NPWP nih, Mas Ishak? Silakan.
3: Oke Kak Aini, terima kasih. Ini bagus banget pertanyaannya. Dan paling sering ini ditanyakan oleh sama-sama teman-teman UMKM ya di lapangan. Jadi begini ya, Kak, sistem online submission single yang dipakai untuk menerbitkan NIB itu memang sudah terintegrasi dengan sistem DJP. Jadi ketika teman-teman UMKM itu mendaftar, maka itu akan ditanyakan terkait dengan NPWP. Jadi ibaratnya itu NIB itu adalah identitas atau KTP-nya usaha kita. Sedangkan NPWP adalah identitas kewajiban perpajakannya. Untuk bisa mendapatkan NIB, sistem akan memastikan dahulu validitas identitas pajaknya atau yang bersangkutan itu apakah sudah memiliki NPWP. Karena untuk NPWP tidak perlu NIB. Jadi yang lebih dahulu itu adalah identitas yang bersangkutan itu udah punya identitas belum di sistem perpajakannya. Jadi NPWP itu adalah syarat mutlak. Kalau nggak ada NPWP nggak bisa dia mengurus NIB. Nah, lewat integrasi ini harapannya pemerintah ingin memberikan kemudahan berusaha sekaligus untuk memastikan bahwa pelaku usaha itu sudah tertib administrasi. Jadi sebenarnya untuk kawan-kawan UMKM ya, untuk saat ini jangan takut. Jadi kalau mau buat NIB ya aktivasi dulu NPWP-nya. Karena saya udah NIK gitu ya. Ketika NIK sudah aktivasi, maka dia sudah bisa mendapatkan NPWP.
1: Baik-baik. Jadi memang ini antara NIB ini bisa dikatakan KTP-nya usaha lah ya.
3: Iya, betul.
1: Identitas usaha, tapi sedangkan kalau NPWP ini adalah identitas perpajakan gitu ya, Mas Ishak ya. Nah, ini lalu kalaupun kalau nggak punya NPWP ini nggak bisa keluar NIB-nya ya, Mas Ishak ya.
3: Ya, betul.
1: Nah, ini kalau untuk ibu rumah tangga yang kemudian punya usaha kecil-kecilan, baru merintis, ataupun anak-anak muda kali ya yang baru saja merintis nih, Kak Aini nih. Ini bagaimana nih, apakah harus bikin NPWP sendiri-sendiri atau gimana?
2: Iya, gini Kak Rahmi, saya juga melihat sendiri bahwa kalau dalam suatu acara di mana kita mengundang teman-teman pelaku UMKM, itu kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan perempuan, luar biasa. Ada apa istri, intinya kan kebanyakan istri gitu ya. Nah, terkait dengan aturan NPWP-nya, kalau secara aturan perpajakan yang namanya keluarga itu dipandang sebagai satu entitas, satu kesatuan ekonomi. Jadi saya selalu menyarankan kepada teman-teman ibu-ibu gitu yang wanita yang memang sudah menikah, ini supaya mereka pada saat membuka usaha dan ingin mengurus NIB, itu lebih baik NPWP-nya itu digabung dengan NPWP suami. Jadi dengan penggabungan NPWP ini, otomatis administrasi usahanya kan jadi jauh lebih praktis. Jadi artinya pada saat lapor SPT nanti gitu ya, itu cukup pakai satu pintu, yaitu NPWP suami, di mana tentunya NPWP ini sekali lagi tadi Mas Ishak sudah sampaikan, kalau sekarang NPWP itu merupakan NIK gitu ya, atau terbalik, NIK merupakan NPWP, intinya 16 digit gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara NPWP dengan NIK, ya itulah memang satu hal yang sama begitu ya. Nah, jadi sekali lagi untuk pelaporan SPT-nya nanti itu cukup pakai NPWP atau NIK suami untuk pelaporannya. Nah, ini kan tentunya juga mempermudah kelancaran usaha ya, tidak perlu lapor pajak dua kali gitu. Sementara mungkin untuk orang-orang tertentu pada saat lapor pajak kan mungkin merasa kesulitan. Nah, berarti sulitnya double dong gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu atau wanita yang sudah menikah, memang kita selalu menyarankan mengedukasi untuk mereka menggabungkan NPWP mereka itu menginduk kepada suami. Nah, sekali lagi ini akan mendukung kampanye tertib administrasi pemerintah. Jadi sekali lagi buat ibu-ibu di Banten atau wanita yang sudah menikah, yang usahanya mau naik kelas gitu ya, urus NIB-nya dan manfaatkan kemudahan penggabungan NPWP. Praktis apa prosesnya praktis banget.
1: Gitu. Praktis tentunya, efisien ya Kak Aini ya. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga yang ikut berusaha di rumah merintis gitu ya, jadi nggak usah pusing, bisa ikut NPWP suami karena satu kesatuan ya.
2: Satu kesatuan.
1: Jadi
2: begitu.
1: Sekaligus sama lapor pajaknya pakai NPWP suami ya Kak Aini ya.
2: Betul.
1: Ini tentunya praktis juga ya.
2: Kalau ini Kak, kalau NIK-nya mungkin masing-masing, namanya satu orang kan NIK-nya punya satu.
1: Ya.
2: Jadi cuma pada saat nanti penggabungan gitu ya, pada saat pelaporan menggunakan NIK suami. Tapi memang NIK si istri ini sudah menjadi satu kesatuan di dalam akun atau data atau akunnya si suami, seperti itu.
1: Baik-baik, karena sudah ada data anggota keluarga juga ya,
2: betul
1: ya,
2: sekali,
1: ini ya.
2: Benar, tidak hanya istri tapi juga mungkin termasuk anak-anak yang belum dewasa tapi sudah berpenghasilan, begitu.
1: Wah, ini berarti praktis ya, jadi katakanlah si anak ini bisa dikatakan belum 17 tahun,
2: 18
1: tahun sudah bisa.
2: Tapi sudah ada penghasilan gitu ya, misalnya influencer cilik gitu ya kan mungkin belum wajib bikin NPWP sendiri karena memang masih menjadi tanggungan kepala keluarga, yaitu bapaknya gitu ya, yaitu pada saat melaporkan SPT ya cukup menggunakan akun kepala keluarga, begitu.
1: Baik, berarti ini memang bisa membuka untuk siapa saja ya kemudahan berusaha ini,
2: betul,
1: ya
2: betul.
1: Kak ini ya. Lalu ini kita lanjut ke tema selanjutnya, yaitu tentang viralnya keterlibatan TNI dan Polri. Ini sempat menjadi gonjang ganjing ya.
3: Heboh itu
1: masyarakat, heboh nih ya. Nah, ini kembali lagi isu framing berita soal Babinsa dari TNI AD dan Babin Kamtibmas maupun Polri ya, yang katanya bakal ikut turun nagih pajak ke masyarakat. Biasanya ini masyarakat udah takut banget gitu ya, takutnya gak dibukain pintu gitu Kak ini. Nah, itu sebenarnya gimana sih fakta di lapangan Kak ini?
2: Ini isunya luar biasa. Gelombang protes juga luar biasa. Karena memang namanya sekarang zamannya teknologi gitu ya, begitu mudahnya orang menyebar informasi gitu ya, sehingga isu-isu ini bisa bergulir sangat cepat gitu. Nah sebenarnya memahami konteks aslinya nih, kita harapkan supaya teman-teman RRI tidak panik dulu. Jadi kalau menurut ada dokumen KT1 tahun 2026 ini, keterangan resmi tertulis ya dari Direktur Jenderal Pajak tertanggal 21 Juli 2026 tentang peran Babinsa atau TNI Angkatan Darat dan Babinkamtibmas atau Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas DJP. Ini ditegaskan bahwa Babinsa atau TNI AD dan Polri ini bukan petugas pajak. Sekali lagi, TNI dan Polri bukan petugas pajak. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, apalagi penagihan gitu ya, termasuk juga tidak berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan. Jadi narasi nih yang menyebutkan bahwa aparat TNI, Polri itu akan datang nagih pajak gitu ya, itu ke rumah warga satu-satu didatengin untuk nagih, itu keliru begitu Kak.
1: Berarti ini meluruskan miskonsepsi ya, Kak Aini, yang bertebaran di luar sana kan, karena warga tak langsung ketakutan gitu sih.
2: Betul.
1: Baik, berarti memang ditegaskan ini tidak terlibat dalam pengawasan pajak, penagihan pajak ya Kak Aini ya. Nah ini ya, ini ya pendengar ya, jangan takut lagi karena Babinkamtibmas maupun TNI ini tidak terlibat dalam penagihan maupun pengawasan begitu ya. Lalu ini Mas Ishak, lalu mengapa kok tiba-tiba ada peran dari Babinsa dan Babinkamtibmas dalam kegiatan DJP? Sebenarnya tugasnya apa sih Mas Ishak nih?
3: Sebenarnya dalam pelaksanaan tugasnya, DJP itu banyak sekali bekerja sama dengan stakeholder. Jadi DJP itu selalu membangun koordinasi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unsur kewilayahan. Tujuannya adalah sebagai bagian dari pengumpulan data dan informasi perpajakan. Nah, koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas ini murni dilakukan dalam kerangka jejaring informasi di wilayah. Jadi tidak setiap saat petugas pajak itu turun ke sana didampingi sama Babinsa atau Babinkamtibmas, enggak. Jadi dilihat situasi kondisi wilayahnya. Apabila memang kondusif ya berarti cukup petugas pajak sama mungkin petugas kelurahan atau RT gitu, atau tetangga dari wajib pajak yang bersangkutan. Jadi sebenarnya intinya dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu selalu melihat situasi. Jadi tadi udah dijelaskan dengan gamblang sama Kak Aini bahwa petugas pajak itu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemisahan, dan penagihan. Nah, sementara pihak-pihak lain selalu itu hanya membantu, Nah, di sini peran Babinsa Babinkamtibmas itu dalam kondisi hal tertentu. Jika memang diperlukan, jika tidak ya cukup petugas pajak saja. Dan pada umumnya itu biasanya ketika memang wajib pajaknya situasinya kondisif dan bisa ditemukan oleh kita, itu biasanya hanya petugas pajak aja, dan petugas pajak juga nggak sendirian, biasanya berdua atau bertiga ya, minimal bertiga ya kayak ini ya. Jadi memang kita tidak boleh bertemu dengan wajib pajak itu satu-satu gitu, nanti bahaya ya.
1: Baik.
3: Harus ada yang menyaksikan juga. Nah, dalam kondisi tertentu itu, maka di lapangan tuh Babinsa ini sebagai dukungan aja, supportif dalam kegiatan kita untuk koordinasi, nah juga untuk pendampingan ya, untuk kelancaran pelaksanaan tugas DJP di lapangan gitu.
1: Berarti memang tugasnya ini tidak selalu didampingi ya tadi Mas Ishak ya, tergantung dari kondisinya, bisa didampingi oleh ketua RT yang ada di sana. Tapi murni ini adalah mendampingi untuk menjaga keamanan begitu Mas Ishak.
3: Mendampingi.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu ya pendengar ya, jangan sampai salah sangka. Jadi takutnya nanti ada miskonsepsi malah menyebar kemana-mana ya Kak Aini maupun Mas Ishak ya. Lalu kalau kita lihat ini, apakah memang setiap TNI ini juga mengamankan di berbagai wilayah begitu Mas Ishak? Yang mungkin jadi pertanyaan ya, atau hanya beberapa wilayah yang kemudian jadi fokus DJP saja gitu?
3: kalau dibilang ada wilayah khusus, sepertinya tidak ada. Nah, jadi sebenarnya kita lihat mungkin ya dalam hal tertentu, misalnya ketika kita akan melakukan tindakan penagihan, itu kan sudah masuk ke sengketa. Nah ternyata atas aset yang akan disita atau dilakukan tindakan penagihan ini dalam kondisi sengketa juga. Nah mungkin disitulah perannya, kan Babinsa sama Babinkamtibmas sih secara tupoksi mereka itu mereka menjaga ketertiban dan keamanan.
1: Iya,
3: jangan sampai nanti dipicu karena tindakan DJP ini menimbulkan
1: huru-hara.
3: Nah makanya untuk itu kita perlulah pendampingan dari yang memang secara tupoksi mereka mengetahui kondisi
1: wilayah tersebut. Oh baik-baik, jadi itu ya pendengar ya, lebih tercerahkan. Kalau takutnya ini malah ikutan nagih gitu Mas Isi.
3: Oh tidak
1: ya, enggak ya, sekali enggak. Lagi kalau yang bagian pengawasan, penagihan, pendataan itu adalah murni kewenangan dari DJP ya.
2: Betul.
1: Wah ini menarik Kak Aini dan Kak Ishak seputar pembahasan kita saat ini. Kita jeda sejenak dulu ya, sambil memberikan kesempatan kepada pendengar untuk memberikan pertanyaan. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, silakan melalui WhatsApp kami di 08111450949.
4: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Ekonomi Digital dengan tema yang sama, yaitu hubungan NIB dan NPWP untuk UMKM dan klarifikasi isu viral keterlibatan TNI atau Polri dalam penagihan pajak. Dan di studio masih ada Kak Aini dan Kak Ishak ya, selaku penyuluh pajak Kanwil DJP Banten. Nah, ini Kak Ishak maupun Kak Aini, kita kan tadi udah membahas bagaimana hubungan NIB dan NPWP untuk UMKM, dan juga tadi sempat dibahas juga terkait klarifikasi isu viral keterlibatan TNI atau Polri dalam penagihan pajak nih. Nah, ini kan tentunya mungkin ada pendengar yang baru saja bergabung, bisa dijelaskan kembali terkait peran TNI maupun Mabin Kamtibmas dari Polri ini secara rinci itu seperti apa dalam DJP. Silakan dari Kak Ishak atau Kak Aini, silakan.
1: Oke.
2: Oke.
1: Jadi ini ya.
0: Kak Aini dulu ya.
1: Jadi mengulang sedikit di depan tadi, bahwa sekali lagi untuk Babinsa dan Babin Kamtibmas atau kita sebutnya TNI Polri gitu aja ya. Itu sekali lagi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, termasuk penagihan gitu ya, maupun penegakan hukum di bidang perpajakan. Jadi mereka sekali lagi hanya melakukan pendampingan, itu pun jika diperlukan ya, untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas petugas DJP. Tapi selama ini memang

0: Sangat jarang terjadi ya Kak Ishak ya, kecuali jarang. Memang situasinya sangat misalnya
1: aman, kondusif.
0: Iya, kalau selama tidak. Ini kan alhamdulillah aman ya. Jadi memang tidak jarang terjadi ada pendampingan dari TNI Polri, tapi justru bisa dibantu oleh ketua RT misalnya atau mungkin intinya hanya melakukan pendampingan, bahkan tetangga pun bisa ya Kak Ishak ya, kalau cuma untuk pendampingan aja gitu ya.
1: Oh, baik, intinya kan baik.
0: Supaya ada dari tidak hanya dari pihak DJP gitu, ada saksi lah seperti itu. Jadi memang ada yang mana yang boleh dilakukan, mana juga yang tidak boleh dilakukan oleh TNI Polri dalam melaksanakan pendampingan, begitu.
1: Baik. Tadi Kak Ishak sepertinya juga ada tambahan, ada yang ditambahkan juga Kak Ishak.
2: Ya, sebenarnya hanya menegaskan kembali dari keterangan tertulis Direktur Jenderal Pajak ya, di mana poin pentingnya itu Babinsa dan Babinkamtibmas ini tidak melakukan penilaian kepatuhan perpajakan. Jadi dia tidak kita minta untuk menilai si A ini patuh atau tidak gitu. Ini si A ini penghasilnya dari mana, tidak. Karena kita sudah punya sistem sendiri di mana DJP itu mengelola data ya. Jadi setiap kegiatan ekonomi itu sudah ada di kita datanya. Nah, di sini mereka juga tidak kita minta untuk melakukan pemungutan pembayaran pajak gitu. Serta tadi yang disampaikan oleh KA ini juga tidak akan melakukan pemisahan gitu, karena pemisahan ya dilakukan dengan petugas pajak dan ada prosedurnya. Jadi walaupun petugas pajak itu kalau mendatangin itu tidak serta-merta langsung dilakukan pemisahan, ada prosedurnya. Prosedurnya diawalin mungkin edukasi. Setelah diedukasi masih belum bisa, ya mungkin lanjut dengan surat cinta yang
0: himbauan ya.
1: himbauan.
2: Nah, himbauan itu juga itu bukan berarti harus ada utang, tidak. Himbauan itu klarifikasi. Silakan masyarakat untuk mengklarifikasi apakah memang data yang disampaikan oleh kita itu benar. Kalau tidak benar, sampaikan data yang benarnya seperti apa. Karena kan yang paham dengan situasi wajib pajak itu sendiri. Dan yang paling penting itu bahwa mereka itu tidak melakukan kegiatan apapun terhadap wajib pajak. Jadi yang boleh melakukan tindakan kepada wajib pajak itu adalah petugas pajak dan ada surat tugasnya.
0: Baik. Dan tadi seperti saya tambahkan sedikit, seperti disampaikan Kak Ishak tadi, bahwa yang namanya surat cinta gitu ya.
1: surat cinta.
0: Itu merupakan himbauan, artinya permintaan klarifikasi. Data yang disampaikan oleh wajib pajak di SPT tahunannya gitu kan. Pada saat melaporkan SPT tahunan itu pasti ada klausul atau pernyataan bahwa seluruh data yang dilaporkan dalam SPT tahunan itu adalah benar, lengkap dan jelas. Dan ini kan disetujui oleh wajib pajak, biasanya kalau lewat Kortek ya kita kasih centang gitu ya, atau kalau zaman dulu juga sama dicentang. Artinya pada saat wajib pajak melaporkan SPT, pihak Direktorat Jenderal Pajak itu menganggap bahwa data itu benar. Benar, lengkap, jelas. Tapi kalau kemudian dari pihak ketiga ada data nih, data pembanding, loh kok ternyata berbeda dengan SPT. Nah, kan dimintakan klarifikasi. Nah, klarifikasi inilah yang kita buatkan surat himbauan, yang mungkin sering bilang orang apa surat cinta,
1: surat
0: gitu.
1: Surat cintanya dari pajak.
0: Itu sebenarnya klarifikasi. Ya, jadi untuk mencapai step pemeriksaan itu sebenarnya panjang gitu.
1: Baik, jadi memang surat cinta ini tujuannya untuk klarifikasi ya,
0: data, iya,
1: klarifikasi data.
0: Karena kan memang DJP ini kan menerima data banyak sekali ya dari pihak ketiga, dan dengan adanya Kortex, data pihak ketiga itu yang masuk banyak ya Kak Ishak. Jadi kita tidak secara otomatis masuk begitu. Jadi pada saat dengan saktinya Kortex ini memang banyak sekali data-data yang mungkin kita tidak duga gitu ya, ternyata kok ada data lagi gitu ya. Makanya kalau kemudian ada himbauan ya bukan berarti itu merupakan suatu penagihan gitu ya, pemirsa, termasuk dia dianggap pemeriksaan, tidak, itu hanya permintaan keterangan atau klarifikasi gitu.
1: Dan ini kemarin juga sempat ramai untuk UMKM tiba-tiba didatangi dengan surat cinta ya Kak, ini ternyata itu adalah klarifikasi soal data perpajakan gitu ya. Data-data harta juga juga begitu ya Kak Aini dan Kak Ishak. Iya. Lalu ini juga sudah ada yang bergabung kali ini dengan Teh Intan di Serang nih. Nah Teh ini Intan, apakah membuat NIB dan NPWP dikenakan biaya? Bagaimana memastikan agar nggak tertipu oleh oknum yang menawarkan jasa pembuatan?
0: Iya. Silakan. Iya. Saya coba jawab.
2: Silakan Kak Aini.
0: NPWP ya. Jadi siapa tadi, Teh Intan?
1: Teh Intan di Serang ya.
0: Teh Intan ini saya tegaskan sekali lagi bahwa semua layanan perpajakan itu sifatnya gratis, tidak ada yang dipungut biaya satupun, termasuk pendaftaran NPWP misalnya. Apalagi sekarang pendaftaran NPWP ini kan dilakukan secara online, dilakukan secara mandiri, online melalui Cortex. Jadi tidak perlu takut ada biaya begitu. Bahkan misalnya nih Teh Intan pada saat melakukan pendaftaran NPWP melalui Cortex mengalami kesulitan nih misalnya, silakan datang ke KPP terdekat. Jadi tidak harus KPP sesuai wilayah nih misalnya, KTP-nya Cilegon tapi kemudian sedang berada di Jakarta dan mau melakukan pendaftaran NPWP melalui Cortex tapi mengalami kesulitan, silakan datang ke KPP terdekat. Sekali lagi, tidak dipungut biaya alias gratis, semua layanan perpajakannya gratis.
1: Baik-baik. Begitu. Jadi untuk Teh Intan maupun pendengar di sana yang ingin membuat NPWP ini gratis, nanti kalau kesulitan membuat secara online bisa langsung ke KPP terdekat. Betul. Ya Kak Aini ya. Lalu ini ada juga dari UMKM juga ini sepertinya ibu-ibu juga nih. Nah ini kayaknya penghasilannya naik turun, apakah harus tetap bayar pajak nih, melaporkannya bagaimana ini?
0: Silakan Kak Ishak.
2: Ini untuk UMKM ya, semua UMKM wajib pajak uang pribadi ada fasilitas. Jadi kalau dia menggunakan tarif atas omset tertentu, itu fasilitasnya sampai dengan 500 juta. Itu tidak perlu bayar pajak.
1: Oh baik, baik.
2: Jadi
1: baik,
2: mau naik turun, naik turun, naik turun.
0: Nggak ngaruh ya.
2: Dan itu berlaku ketika di awal tahun dia kembali lagi. Jadi 500 juta nggak akumulasi bertahun-tahun, tidak. Jadi hanya cukup 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ternyata omsetnya itu di bawah 500 juta, ya cukup lapor saja biar tidak kena sanksi atau tidak kena surat cinta gitu.
1: Oh baik, iya. Jadi selama masih di bawah 500 juta itu tidak membayar pajak begitu ya. Betul. Kak Ishak dan Kak Aini ada lagi?
2: Ini berlaku. Ini mungkin secara detailnya misal suami istri nih, si istri itu juga dapat 500 juta, suami juga dapat 500 juta. Jadi dia walaupun satu kesatuan ekonomi, selama total penghasilan satu keluarga itu di bawah 4,8, maka fasilitasnya dapat.
1: Fasilitasnya itu seperti apa Pak?
2: Yang tadi yang kan seharusnya dia bayar 0,5% setiap omset kotornya. Aduh, serak-serak.
1: Enggak apa-apa.
2: Ketika dia omsetnya masing-masing itu di bawah 4,8, maka masing-masing itu dapat fasilitas 500 juta.
1: Oh, baik-baik. Masing-masing dapat.
2: Kan biasanya kalau UMKM itu kan istrinya juga cari uang untuk biar dapur ngepul, biar ada uang kuliah untuk anak gitu. Si suami juga banting tulang gitulah gitu, atau sebagai pegawai gitu. Biasanya yang kerja usaha UMKM tuh istri, yang suami biasanya PNS gitu atau apa.
1: Itu biasanya.
2: Nah itu kalau itu masih dapat. Kalau PNS ya berarti dia, karena dia PNS ya berarti nggak ada fasilitas itu, kecuali dia mengubah klunya, walaupun dia PNS, ubah klunya UMKM juga, artinya dia PNS, dia juga punya usaha atas yang dia kelola sendiri, maka dia dapat itu.
1: Mendapatkan fasilitas itu ya. Iya. Dan ini tentunya pencerahan untuk kita semua soal mekanisme pembayaran pajak ya.
2: Ya inilah salah satu bentuk dukungan dari pemerintah agar masyarakat itu silakan melakukan kegiatan ekonomi semasif-masifnya. Dan capeklah naik kelas apa ya, maksudnya tambahan penghasilan yang mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Cuman nanti ketika dia sudah mencapai di batasan 4,8, maka mekanisme penghitungan pajaknya berbeda lagi. Tapi bukan berarti langsung bayar mahal, enggak
0: juga.
2: Ada fasilitas lagi gitu.
1: Ada fasilitas lagi nih pendengar nih, apa nih?
2: Iya, makanya naikkan dulu di atas 4,8, nanti kita bicarakan fasilitasnya.
1: Iya, biar semakin semangat ya. Iya. Ini fasilitas dari DJP ini apa gitu ya. Iya.
0: Harapan kami sih untuk pelaku UMKM, harapannya kan akan naik kelas terus gitu ya.
1: Amin,
0: jadi
1: amin.
0: Jadi jangan kemudian nggak mau bayar pajak jadi omsetnya cukup 500 juta setahun gitu. Kalau bisa sih jangan ya. Kalau bisa omsetnya terus bertambah, harapannya kan seperti itu. Yang jelas pada saat kemudian omsetnya di atas 500 juta, misalnya omsetnya 700 juta setahun, maka yang dikenakan pajak 0,5% itu hanya selisihnya aja. Jadi 200 jutanya aja, yang 500 juta tetap tidak dipotong pajaknya, begitu.
1: Baik-baik, nah ini tentunya pencerahan.
2: Dilengkapin lagi sama Kak Eni, makasih Kak Eni.
1: Iya, wow, ya ini saling melengkapi antara Kak Eni dan Kak Ishak seputar pajak nih. Dan ini juga sudah ada yang bergabung kali ini dengan Pak Fajar di Cilegon. Apa keuntungan UMKM memiliki administrasi usaha yang lengkap seperti NIB dan NPWP? Apakah bisa membantu mendapatkan akses permodalan? Ini sepertinya ada hubungannya sama KUR atau seperti apa itu programnya itu? Silakan dari Kak Ini maupun Kak Ishak ya.
2: Izin Kak Ini ya. Nah itu pasti ketika UMKM itu memiliki NIB, maka secara perbankan itu sudah ada nilai plus. Karena dia sudah punya identitas, punya identitas kan. Tadi kita di awal kita bilang bahwa NIB itu adalah identitasnya usaha. Berarti yang bersangkutan itu usahanya itu jelas gitu kan. Jadi pihak perbankan lebih mudah untuk mencairkan pinjaman. Tujuannya utamanya sehingga UMKM itu bisa kalau modalnya bertambah dia bisa ekspansi gitu. Mungkin awalnya punya cabang gobak satu, pengen tambah lagi di sudut lain, itu yang rame gitu kan, tambah gobak lagi butuh modal kan. Nah harapannya dengan modalnya bertambah, mungkin penghasilan juga jadi bertambah gitu. Jadi dengan NIB itu banyak keuntungannya. Dan untuk NIB itu ada beberapa memang di daerah tuh yang biayanya tuh nggak terlalu apa namanya retribusi ya. Itu ada yang malah dapat fasilitas.
1: Oh baik baik.
2: Cuman kita mungkin itu kewenangannya di pihak pemerintah daerah ya.
1: Oh baik. Jadi memang dengan adanya NIB ini sebagai legalitas yang kemudian bisa menjadi bukti verifikasi untuk mendapatkan permodalan gitu ya Kak Ishak.
2: Iya.
1: Ya? Nah tentunya ini masih ada juga wajib pajak di sana yang kurang bisa atau belum tahu bagaimana cara mendaftar NIB maupun NPWP secara online. Ini seperti apa nih Kak Ini dan Kak Ishak?
0: Iya, untuk mendaftar NPWP seperti yang tadi saya jelaskan Kak Rami dan teman-teman RRI. Jadi untuk mendaftarkan NPWP itu sebenarnya kalau tahun lalu dan sebelum-sebelumnya NPWP itu kan ada 15 digit yang memang harus didaftarkan melalui sistem di DJP ya, di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dengan adanya Cortex, maka pada saat pendaftaran NPWP itu hanya melalui Cortex. Kalau kita sebutnya bukan pendaftaran NPWP sekarang ini ya, tapi aktivasi NIK. Karena kan NIK ini sekarang sudah berlaku sebagai NPWP. Sehingga untuk menjadikan NIK itu sebagai NPWP itu harus melakukan aktivasi NIK, register NIK ini sehingga nanti akan dapat berfungsi sebagai NPWP. Dan sekali lagi itu tidak dapat dikenakan biaya tentunya, apalagi bisa daftar dari rumah ya, sambil sambil rebahan di rumah aktivasi NIK gitu. Itu pada saat sudah aktif itu akan berfungsi sebagai NPWP. Gitu itu untuk NIK ya. Untuk NIB barangkali Kak Ishak bisa menambahkan.
2: Kalau untuk NIB yang jelas ada web yang mungkin teman-teman UMKM bisa lihat ya, kan dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing gitu. Tapi itu udah terintegrasi dengan sistem yang di pusat gitu. Nah, ketika dia datang nanti ada beberapa persyaratan. Sebenarnya sama dengan ketika UMKM mau aktivasi NIK-nya menjadi NPWP, nanti semuanya dilakukan secara online. Cuman kalau kendalanya kan tidak semua UMKM itu melek terkait dengan digital ya. Ada juga punya HP smartphone tapi bisa dipakainya hanya untuk nonton YouTube gitu ya, atau medsos buat sekolah medsos. Nah itu mungkin nggak apa-apa karena pelayanan baik itu NPWP dan NIB itu bisa secara offline. Jadi bisa datang kalau mungkin kalau di daerah di mall pelayanan publik ya, itu bisa untuk mendatang NIB-nya. Jadi nggak perlu mendatangin dinasnya, cukup di mall pelayanan publik dan di sana ada petugas pajak juga. Jadi bisa dapat dua-duanya.
1: Oh Oh baik.
2: Iya, jadi kalau di ya, di mall pelayanan publik itu semua layanan publik tuh ada dikumpulin di situ. Dan kita ada juga di situ. Jadi kalau mau buat NIB kan saatnya MPWP dulu. Iya, tinggal ke sebelah aja. Jadi gak perlu lagi ke kantor pajak gitu.
1: Gak usah muter-muter ya. Kak Ishak ya. Benar-benar. Ada lagi yang ditambahkan Kak Ishak?
2: Ya, yang penting itu kalau punya usaha dan udah yakin usahanya jalan smooth, daftarkan NIB-nya.
1: Baik-baik. Karena tadi terkait.
2: Oh ya, ini Kak Rahmi ya.
1: Iya, iya.
2: Fasilitas kur memang dari pemerintah itu memang diberikan untuk yang UMKM, dia secara administrasi itu lengkap.
1: Oh baik.
2: Dan fasilitas ini pemerintah itu membantu yang pertama itu subsidi bunga.
1: Baik, subsidi bunga.
2: Kita tahu kondisi saat ini suku bunga bank itu tinggi. Nah, dari pemerintah itu di subsidi. Jadi sebenarnya tidak terasa, oh, kok kecil bunganya ya, karena sebagian pemerintah yang nanggung gitu.
1: Baik-baik, nah, karena itu
2: juga dari uang pajak ya Kak Aini ya.
1: Wah, jadi memang karena dokumen lengkap ini terdapat fasilitas-fasilitas yang diberikan sama pemerintah, termasuk subsidi bunga itu ya Kak Aini dan Kak Ishak ya. Dan ini kalau kita kembali ke tema soal isu viralnya TNI tadi sama Babinkamtibmas ini ya, yang ternyata yang hanya punya kewenangan ini adalah dari DJP begitu ya, untuk menagih maupun mengawasi pajak. Berarti untuk TNI tadi ini adalah unsur kewilayahan aja ya,
0: pendampingan di wilayah aja ya. Kalau diperlukan, sekali lagi pakai
2: tanda kutip ya,
0: harus dikasih huruf bold gitu, ditebelin
1: tebel gitu ya.
0: Iya, tebel. Kalau diperlukan saja pendampingan wilayah.
1: Nah ini ya pendengar, dicatat, ditebelkan juga ya, kalau diperlukan saja. Berarti intinya kondisional ya, kondisional. Dengan permasalahan yang begitu langka gitu ya Kak ini dan Kak Ishak nih. Lalu ini sebagai penutup juga, apakah ada aturan soal koordinasi DJP dengan unsur kewilayahan ini? Apakah bisa dibilang sesuatu yang baru dibuat aturannya begitu Kak ini, atau seperti apa nih?
0: Nah ini sebenarnya koordinasi dengan berbagai pihak, dengan stakeholder Direktorat Jenderal Pajak ini sebenarnya udah lama banget Kak Rahmi dan teman-teman RRI. Jadi ini merupakan pedoman internal DJP, sudah diterapkan itu sejak tahun 2020.
1: Wow.
0: Udah lama banget kan?
1: Iya, udah lama banget
0: iya,
1: ya.
0: Cuman mungkin di tahun 2026 ini kan ada merupakan sebuah penyempurnaan seperti itu, penyempurnaan. Dan sekali lagi ini bukan kebijakan baru. Sekali lagi DJP berkomitmen melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, akuntabel, dan tentunya selalu menghormati hak-hak wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya sekali lagi teman-teman RRI, yang sedang viral saat ini itu sebenarnya pelaksanaannya, penerapannya sudah sejak tahun 2020.
1: Iya, padahal udah lama.
0: Udah
1: ya,
0: lama, iya.
1: Mungkin karena kembali lagi untuk mengembangkan aturan-aturan tersebut, pelaksanaannya seperti apa gitu ya,
0: disempurnakan begitu ya.
1: Baik-baik. Ini luar biasa pencerahannya. Semoga dari apa yang telah disampaikan Kak ini sama Kak Ishak ini tidak ada miskonsepsi lagi ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Tentunya kalau ada pendengar yang masih butuh informasi resmi, bisa menghubungi kemana Kak Ishak, Kak Aini nih?
2: Kita ada saluran pajak ya, 1.500-2.000. Aduh, ini
1: minum dulu gak apa-apa Kak Ishak.
2: Oh iya, mohon maaf ya sahabat Banten ya. Jadi silakan telepon ke 1.500-2.000. Apapun itu nanti akan dijawab gitu. Yang penting sahabat pajak itu menyiapkan identitas diri, NIK. Terus juga biasanya kalau memang butuh balasan, ada email. Email yang memang bisa dihubungin, atau bisa langsung mengirim email ke humas@pajak.go.id. Atau kalau untuk telepon kan kita, Kanwil atau KPP, itu ada di laman pajak.go.id. Nanti silakan pilih unit kantor, nanti di situ ada nomor telepon.
1: Baik-baik.
2: Atau bisa juga lewat media sosial, medsos kita, Instagram, TikTok, atau di Facebook. Itu nanti akan dijawab sama teksmin kita. Jadi tidak ada susah nih mau ketemu seorang pajak. Siapa bilang? Di mana? Di mana bisa.
1: Apapun bisa ya. Mau ketemuan bisa.
2: Bisa.
1: Mau lewat telepon bisa.
2: Ya cuma kalau ketemuannya misalnya di rumah makan kayaknya
0: jangan.
2: Jangan.
1: Nanti ngobrolnya ngalor. Iya. Baik, wah. Ini terakhir nih, apa ada pesan yang ingin disampaikan Kak Ishak maupun Kak Aini seputar tema kita hari ini? Silakan dari Kak Aini terlebih dahulu.
0: Iya, baik. Mungkin pesannya adalah teman-teman pendengar Pro 1 RRI, jangan panik dengan adanya isu yang saat ini sedang booming, begitu ya. Jangan panik. Kemudian kalau teman-teman membutuhkan informasi terkait perpajakan, silahkan datang ke kantor pajak terdekat jika memang tidak bisa melalui media sosial, begitu ya. Silahkan datang ke KPP terdekat untuk mendapatkan informasi yang tentunya valid, begitu. Dan mungkin salah satu hal yang penting adalah untuk para pelaku UMKM, silahkan aktifkan akun NIK-nya sehingga itu bisa berfungsi sebagai NPWP, dan tentunya teman-teman bisa melakukan kegiatan usaha dengan lebih tenang karena administrasinya sudah tertib, begitu. Iya.
1: Tertib ya. Baik, itu adalah pesan dari Kak Aini supaya kita tidak terjebak dalam isu viral yang belum tahu kondisi sebenarnya ya, gitu ya Kak Aini ya. Dan juga tertib administrasi tadi antara NIP dan NPWP. Selanjutnya dari Kak Ishak, silakan Kak.
2: Oke, di sini saya ingin menegaskan bahwa DJP tidak pernah menghubungi wajib pajak melalui WA.
1: Baik.
2: Nah, hati-hati ini, walaupun ada kemudahan digital, tapi kita tidak pernah menghubungi wajib pajak melalui WA. Jadi kalau ada chat WA yang menyatakan itu, bisa juga dari pajak atau Babinsa atau Babin Kamtibmas, itu abaikan. Itu berarti ada penipuan. Dan kalaupun ada nanti kedepannya berita-berita apa, silakan tanyakan ke 1500-200, atau kalau memang punya tetangga orang pajak, silakan tanya langsung. Atau kalau memang ini, atau juga bisa tanya nih, datang ke RRI Banten gitu kan, misalnya ini benar nggak, nanti biar nanti nanya ke kita gitu.
1: Nah itu bisa nih.
2: Jadi jangan malu bertanya gitu, biar tidak tidak sesat di jalan ya.
1: Iya, nanti takutnya diarahkan sama orang yang salah arah ya Kak Ishak.
2: Iya,
0: betul, karena ini berpotensi menimbulkan penipuan-penipuan ya.
2: Iya.
0: Saat ini kan saking mudahnya medsos atau mungkin alat komunikasi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat berpotensi untuk penipuan itu Kak.
1: Iya, karena bisa juga merugikan diri sendiri ya Kak ini, betul, ya. Nah, ini jangan sampai. Nah, itu pendengar adalah informasi penting bahwa DJP ini tidak pernah menghubungi melalui WhatsApp ya. Iya. Jadi jika Anda mencurigai petugas-petugas maupun oknum-oknum yang melakukan penipuan, silakan bisa langsung telepon saja ke Kering Pajak tadi ya Kak ini ya, di 1500 200 200, atau bisa langsung ketemuan sama petugas pajak nya di kantor cabang terdekat ya.
0: Kantor pajak terdekat, jangan di rumah makan.
1: Iya, jangan di rumah makan, bener banget. Baik, terima kasih Kak Aini dan Kak Ishak untuk waktunya.
0: Sama-sama, Kak Aini.
1: Iya, tentu ini mencerahkan kita semua agar tidak ikut dalam informasi yang salah arah ya. Betul. Dan ini penting juga untuk UMKM terkait bagaimana hubungan antara NIB dan NPWP agar bisa mendapatkan keuntungan tadi yang sudah dijelaskan. Baik, selamat sore, selamat beraktivitas kembali Kak Ishak dan Kak Aini.
0: Baik, terima kasih Kak Rami dan seluruh pendengar RRI 1 Pro 1 Banten. Terima kasih.
1: Iya, sehat-sehat selalu Kak Ishak,
0: sehat-sehat
1: Kak Aini. Demikian program Ekonomi Digital dengan tema hubungan NIB dan NPWP untuk UMKM dan klarifikasi isu viral keterlibatan TNI maupun Polri dalam penagihan pajak yang telah disampaikan oleh Kak Nur Aini dan Kak Ishak selaku penyuluh pajak Kanwil DJP Banten. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Rp20.000 satu gerobak.
3: Hari ini baru ini CPNS di Kota Cirebon, kalau nggak salah baru ada satu.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting, warga kampung Kabasiran hadapi krisis air bersih saat kemarau. Pemkot Tangsel salurkan 50.000 liter air bersih bagi warga terdampak.

0: Berikut berita selengkapnya. Warga kampung Kabasiran hadapi krisis air bersih saat musim kemarau berkepanjangan. Fitria Aulia melaporkan.
1: Beli 20.000 satu gerobak. Ada 10 jerigen 20.000 tuh. Beli terus cuma kadang ada
2: batas. Warga kampung Kabasiran, Kelurahan Sawaluhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang kembali menghadapi krisis air bersih saat musim kemarau. Sungai yang selama ini menjadi sumber air warga mengering, sementara air tanah di wilayah tersebut terasa asin sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Kondisi itu memaksa masyarakat membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan air bersih dari kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang yang disalurkan pada Jumat 24 Juli 2026 pun disambut antusias warga. Karmini, salah seorang warga, mengaku keluarganya harus membeli satu gerobak air berisi sekitar 10 dirijen seharga Rp20.000 selama musim kemarau. Pengeluaran tersebut menjadi beban tambahan bagi keluarga. Bantuan air bersih sangat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Warga berharap bantuan serupa terus berlanjut.
1: Beli 20.000 satu gerobak. Ada 10 jerigen 20.000 itu. Beli terus cuma kadang ada bantuan. Syukurlah ada, sering ada bantuan. Jadi airnya kalau kemarau asin.
2: Pegawai Kelurahan Sawaluhur, Suhroni, menjelaskan krisis air bersih di wilayahnya merupakan persoalan tahunan. Selain sungai mengering, pengeboran sumur belum membuahkan hasil karena air yang keluar asin, bahkan di beberapa titik mengeluarkan gas. Kondisi tersebut membuat warga tetap bergantung pada pasokan air bersih dari luar. Karena itu, bantuan air bersih menjadi kebutuhan mendesak setiap musim kemarau. Masyarakat berharap ada solusi jangka panjang dari pemerintah agar persoalan krisis air bersih tidak terus berulang setiap tahun. Mereka juga mengapresiasi bantuan 5 mobil tangki air bersih yang disalurkan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang karena dinilai mampu meringankan kebutuhan warga selama musim kemarau. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
0: Layanan pendampingan bagi perempuan dan anak di Cilegon belum optimal dilakukan. Rohmanuddin melaporkan.
3: Sampai dengan hari ini, poliklinik CPNS di Kota Cilegon itu kalau nggak salah baru ada satu.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3P2KB Kota Cilegon mengusulkan penambahan tenaga psikolog klinis dalam APBD Perubahan 2026. Usulan dilakukan guna meningkatkan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak atau PPA korban kekerasan di Kota Cilegon. DP3P2KB Kota Cilegon menilai layanan pendampingan bagi perempuan dan anak atau PPA korban kekerasan di Kota Cilegon belum optimal dilakukan lantaran jumlah psikolog klinis di Kota Cilegon saat ini hanya satu psikolog. Kepala DP3P2KB Kota Cilegon, Lendi Delianto, mengatakan satu-satunya psikolog klinis yang dimiliki Kota Cilegon saat ini bertugas di RSUD Kota Cilegon. Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT PPA belum memiliki psikolog klinis berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya, jumlah tersebut belum sebanding dengan kebutuhan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Idealnya, UPT PPA memiliki sedikitnya 2 hingga 3 psikolog klinis agar pelayanan dapat berjalan lebih maksimal, termasuk mendukung layanan pendampingan selama 24 jam. Usulan penambahan tenaga psikolog klinis tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 2 DPRD Kota Cilegon yang membahas realisasi anggaran semester pertama dan pelaksanaan program semester kedua tahun anggaran 2026.
3: Kalaupun memang belum bisa ada psikolog PNS atau ASN lagi, misalkan termasuk honor yang psikolog klinisnya dari 2019 kalau bisa ada bisa peningkatan, khawatirnya nantinya untuk loyalitasnya juga berpengaruh. Paling nggak saat ini karena non PNS atau non ASN semua, ya paling nggak 2-3.
4: Dalam rapat tersebut, DP3P2KB Kota Cilegon memaparkan capaian program dan realisasi penggunaan anggaran selama 6 bulan pertama tahun ini. Komisi 2 DPRD kemudian meminta organisasi perangkat.
0: Kita beralih ke Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyalurkan sekitar 50 ribu liter air bersih kepada 147 kepala keluarga di 7 RT, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang mengalami penurunan debit sumur. Kepala Diskominfo Kota Tangerang Selatan, TB Asep Nurdin, mengatakan distribusi air bersih akan terus ditambah apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Selain penanganan darurat, Pemkot Tangsel juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur dalam atau deep well dan toren berkapasitas besar di wilayah terdampak. Pemkot Tangsel juga mengoptimalkan layanan pengaduan serta memperkuat koordinasi dengan BMKG dan pengelola Bendung Katulampa untuk memantau kondisi musim kemarau dan pasokan air baku. Masyarakat diimbau segera melapor melalui RT RW atau kelurahan apabila mulai mengalami krisis air, agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Kolaborasi pemerintah dan swasta kembali memperkuat pembangunan infrastruktur di Kota Serang melalui perbaikan Jalan Nambo Ampel menggunakan dana CSR perusahaan. Lucy Astari melaporkan.
5: Ini merupakan kontribusi ya dari kita memang selaku pengembang swasta di Kota Serang, kita memang sudah menganggarkan untuk CSR ya.
6: PT Agung Perkasa Land mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung pembangunan Jalan Nambo Ampel di Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Perbaikan jalan dipilih karena menjadi akses terdekat dengan kawasan perumahan yang dikembangkan perusahaan dan kondisinya telah mengalami kerusakan. Direktur PT Agung Perkasa Land, Sinvindi Wong, mengatakan, perusahaan secara rutin menganggarkan dana CSR setiap tahun sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan di Kota Serang. Ia mengungkapkan nilai pekerjaan diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Namun besaran anggaran tersebut masih menunggu hasil kajian teknis yang dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Serang.
5: Kita ada dana yang memang kita sisihkan CSR sebagai kontribusi untuk masyarakat lah, gitu ya. Kebetulan ya, yang terdekat dari perumahan kami sekarang memang jalanan tadi yang disampaikan rusak ya, jadi kita harus perbaiki.
6: Menurutnya, perusahaan berharap pembangunan jalan tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat, sekaligus menjadi bentuk nyata sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Persiapan menuju Porprov Banten 2026 terus dimatangkan. Atlet gulat Banten Fauzul Azim menyebut kesiapannya kini telah mencapai 80%. Laporan disampaikan oleh Sarah Fatmawati.
7: Atlet gulat Banten Fauzul Azim mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Banten 2026. Memasuki beberapa bulan jelang pertandingan, Fauzul menyebut persiapannya sudah mencapai sekitar 80% dengan fokus menjaga kondisi fisik, teknik, dan juga mental bertanding. Fauzul mengatakan Porprov 2026 menjadi ajang penting karena merupakan keikutsertaannya yang kelima. Ia bersama tim Gulat Banten terus menjalani latihan rutin untuk mencapai target terbaik pada kompetisi yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Menurut Fauzul, persiapan yang dilakukan tidak hanya meliputi latihan fisik, tetapi juga pematangan teknik khusus dalam olahraga gulat. Salah satu teknik yang menjadi fokus latihan adalah kemampuan bantingan dan kuncian dalam pertandingan.
8: Persiapan Porprov ini ke kisaran udah 80% karena sebentar lagi kita kan mau tanding ya di bulan November ini udah tinggal menghitung bulan. Di Agustus, September, Oktober 3 bulan lagi kurang lebih.
7: Selain itu, Fauzul juga mengatakan tantangan terbesar dalam persiapannya saat ini adalah menjaga konsistensi latihan di tengah kesibukan pekerjaan. Selain menjalani latihan sebagai atlet, Fauzul juga harus membagi waktu untuk aktivitas lainnya dalam kesehariannya. Ia mengaku biasanya melakukan latihan fisik pada pagi hari sebelum menjalani pekerjaan, kemudian kembali berlatih teknik pada sore hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan pengaturan waktu dan stamina yang baik.
8: Kalau tantangan paling utama itu ada lagi satu nih, rasa males kadang tuh. Apalagi saya kondisinya sudah baru berkeluarga gitu, rasa males. Jadinya untuk latihan, untuk capek di pekerjaan, untuk kelatihan itu kayak udahlah nanti-nanti gitu. Itu yang tantangan yang paling berat begitu.
7: Meski menghadapi berbagai tantangan, Fauzul tetap optimis mampu memberikan hasil maksimal untuk Banten. Ia menargetkan dapat meraih medali emas pada Porprov 2026 dan membawa nama daerah semakin dikenal melalui cabang olahraga gulat. Dari Serang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
0: Peringatan Hari Anak di Kabupaten Pandeglang menjadi pengingat akan pentingnya menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan pendidikan bagi tumbuh kembang anak. Ridwan Maulana melaporkan.
9: Pengawasan kan, kalau orang tua kemungkinan besar kan emang pengawasan lebih banyak di rumah.
10: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Pandeglang diisi dengan rangkaian edukasi masif mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Fokus utama kegiatan tahun ini mengarah pada upaya pencegahan perundungan atau bullying serta pemahaman mendalam terkait hak perlindungan anak. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang Firmansa menjelaskan, rangkaian acara puncak Hari Anak Nasional kali ini serentak dilakukan berdasarkan pedoman resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun pada perayaan tahun ini, pemerintah daerah menekankan akan pentingnya rasa aman di lingkungan pendidikan.
9: Pengawasan kan, kalau orang tua kemungkinan besar kan emang pengawasan lebih banyak di rumah kan dibandingkan dengan ketika dia di
11: luar sekolah.
9: Jadi kan sekolah kan juga dapat pendidikan masalahnya. Jadi tidak sekolahnya apa di rumahnya lagi ya, di pengawasannya oleh orang tuanya.
10: Isu kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan disebutnya masih menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh pihak terkait. Melalui edukasi yang tepat, anak-anak diajak untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan serta berani melaporkan jika mengalami atau melihat tindakan perundungan. Edukasi ini juga disebutnya menyasar peningkatan kesadaran para guru dan orang tua agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak di lingkungan sekolah. Pengawasan yang ketat dari pihak pendidik diyakini mampu menekan angka pelanggaran hak anak di berbagai satuan pendidikan. Ia menekankan, peringatan Hari Anak Nasional bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan ajakan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk peduli terhadap masa depan generasi bangsa. Kepedulian bersama terhadap perlindungan anak akan mempersempit ruang gerak perilaku kekerasan di lingkungan pendidikan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Manchester City, Rodrigo Hernandez atau Rodri, dipastikan absen pada awal musim 2026-2027 setelah mengalami cedera punggung usai membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 30 tahun itu harus menjalani operasi sehingga waktu pemulihannya belum dapat dipastikan. Absennya Rodri menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Enzo Maresca dalam menyusun kekuatan tim. Manchester City telah menyiapkan Elliot Anderson sebagai pengganti sementara. Sementara negosiasi perpanjangan kontrak Rodri baru akan dilanjutkan setelah Piala Dunia 2026. Di sisi lain, bursa transfer juga membuat situasi lini tengah City semakin dinamis. Klub digabarkan membuka peluang melepas Rodri dengan nilai 50 juta pound sterling. Sedangkan Mateo Kovacic dan Nico Gonzalez disebut-sebut berpotensi meninggalkan Etihad Stadium pada musim panas ini. Sekian warta berita saat ini. Warga Kampung Kabasiran hadapi krisis air bersih saat kemarau. Pemkot Tangsel salurkan 50 ribu liter air bersih bagi warga terdampak. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.go.id dan mengakses RRI Digital.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat sore saudara pendengar, Anda saat ini tergabung bersama kami ya dalam informasi lalu lintas terkini. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama rekan kami Ibda Rahmatullah yang bertugas di Serang Kota sebagai Polresta Kota Serang juga ya pendengar. Selamat sore Ibda Rahmatullah.
2: Selamat sore Sora.
1: Baik, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, Mbak Risma, saya laporkan kami dari Satlantas Polresta Serang Kota, Ibda Rahmatullah, kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang. Berdasarkan pantauan, untuk sore ini secara umum kondisi lalu lintas masih ramai lancar dengan aktivitas masyarakat yang pulang kerja ataupun kegiatan yang lain, berbelanja. Namun di beberapa titik terpantau kendaraan R2 cukup ramai, namun masih tetap lancar. Kemudian juga untuk di gerbang tol Serang Timur masih terpantau ramai lancar. Dan untuk simpang Balima juga masih terpantau ramai lancar. Demikian yang dilaporkan.
1: Baik, bisa dikatakan kondisi lalu lintas saat ini meskipun ramai tetapi tetap lancar ya, Ibda Rahmatullah ya?
2: Betul Mbak, untuk sore ini masih terpantau lancar walaupun beberapa pantauan arus lalu lintas ramai dengan bersamaan jam pulang kerja ya.
1: Apakah ada imbauan yang disampaikan kepada pengguna jalan Pak?
2: Baik dari Satlantas, kami menghimbau untuk para pengendara lalu lintas agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, baik yang menggunakan R2, menggunakan helm berstandar SRI, dan juga roda 4 tetap menggunakan sabuk pengaman.
1: Baik, terima kasih Ibda Rahmatullah. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih, selamat sore.
1: Demikian informasi terkait kondisi lalu lintas terkini di Serang Kota ya pendengar. Terpantau kondisi lalu lintas ramai tetapi lancar, dan imbauan disampaikan untuk Anda sebagai pengguna jalan yang menggunakan roda 2 untuk menggunakan helm SNI dan tetap berhati-hati serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
0: Informasi lalu lintas.

Mendengar kabar kali ini datang dari internasional ya, luar negeri. Kira-kira ada apa ya di sore hari ini, pendengar? Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional atau IMO Arsenio Dominguez ya mengancam keras serangan terbaru terhadap pelayanan internasional di Laut Merah, pendengar. Dan ia pun menyebut serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Nah, karena hal tersebut mengancam keselamatan para pelaut, keamanan perdagangan maritim, dan rantai pasok global, pendengar. Dan ia pun menegaskan para pelaut ini merupakan warga sipil yang menjalankan tugas penting dalam menopang perekonomian dunia. Dan oleh karena itu, ia meminta seluruh operator kapal melakukan penilaian resiko secara menyeluruh sebelum melintasi kawasan Laut Merah. Dan menurutnya, para pelaut tidak boleh ditempatkan dalam situasi yang berbahaya maupun dijadikan sasaran dalam konflik bersenjata, pendengar. Dan ia pun menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap pelaut yang disandra aksi perompakan di Laut Merah dan Teluk Aden. Dominguez pun juga menegaskan keselamatan mereka merupakan kewajiban berdasarkan hukum internasional sekaligus tanggung jawab bersama masyarakat secara global.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Ini,
1: cuy, oi, cuy.
0: Apa sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim asisten Raffi Ahmad Mbak Lala diangkat menjadi wakil kepala BGN atau Badan Gizi Nasional. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada laman bgn.go.id. Dan nama Mbak Lala juga tidak tercantum sebagai pejabat BGN. Saat itu posisi wakil kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 lalu. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil modifikasi artificial intelligence atau AI. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami mengucapkan selamat mendengarkan. Kali ini berita masih dari luar negeri ya. Nah, sebenarnya ada apa di luar negeri akhir-akhir ini ya? Amerika Serikat menghormati keputusan ASEAN untuk melanjutkan negosiasi mengenai kode etik

etnik Laut Cina Selatan dengan Tiongkok, pendengar. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, dalam konferensi pers secara daring Jumat hari ini. Nah, menurut Kim, Amerika Serikat turut memahami negosiasi kode etik di LCS merupakan isu penting bagi ASEAN maupun Tiongkok, ya, pendengar. Dan meski demikian, Kim juga menegaskan bahwa hasil negosiasi kode etik tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan Amerika Serikat. Sebab Kim menyebut Amerika Serikat juga memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan. Kim pun juga menjelaskan hal itu telah ditegaskan Menlu Marco Rubio bahwa Amerika Serikat ini akan terus berlayar di perairan internasional, pendengar, dan kemudian memastikan Amerika Serikat tetap memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian pertahanan dengan Filipina. Nah, ini secara khusus, ya, Dubes Kim mengatakan Amerika Serikat ini memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian dengan Filipina, pendengar. Dan Menteri Luar Negeri Rubio dalam kunjungannya pun mengumumkan tambahan 60 juta US dollar untuk bantuan hibah militer bagi Filipina.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

on the radio ya pendengar dengan penyanyinya Nelly Furtado. Nah ini sudah menemani Anda di sore hari ini dan masih di Radio Pro 1 Banten juga ya. Kali ini kami hadirkan informasi yang datang dari Banten. Kayaknya kita terbang dulu ke Serang ya. Ngapain terbang? Padahal mah ini deket ya. Jadi ini kabarnya Imigrasi Serang ya pendengar, menyalurkan air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan pendengar. Jadi puluhan warga Kampung Kebasiran, Kecamatan Kasemen, Kota Serang ini pada hari ini mengantri untuk mendapatkan bantuan air bersih yang disalurkan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang sebagai bagian dari kegiatan bakti sosial pendengar. Dan bantuan tersebut diberikan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan selama musim kemarau pendengar. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Serang I Gusti Agung Komang Artawan pun mengatakan pihaknya menyalurkan 5 tangki air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan. Dan kata salah seorang warga Karimin mengatakan kalau kekeringan di wilayah tersebut sudah berlangsung sekitar 1 bulan pendengar. Dan menurut dia warga terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia pun juga mengatakan warga selalu mengalami kesulitan mendapatkan air bersih setiap musim kemarau. Selain sumber air yang mengering pendengar, air yang masih tersedia di wilayah tersebut juga terasa asin sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

Pendengar, jika tadi kita terbang ke Serang ya, kali ini kita akan berpindah ke Tangerang, masih soal musim kemarau. Jadi di Tangerang sendiri ini, Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang memastikan operasional pelayanan air kepada pelanggan rumah tangga. Begitupun juga dengan pelaku usaha ini tetap berjalan normal, pendengar. Walaupun ya, sekali lagi musim kemarau, karena memang kita sudah masuk ke musim satu ini ya. Dan kemudian juga dikatakan, menurut Direktur Utama Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang, Dodi Effendini, menjelaskan sesuai instruksi Wali Kota Sahrudin, Perumda TB telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif seperti pengerukan sedimentasi dan upaya preventif lainnya agar pasokan air tetap terjaga, pendengar. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga kelestarian Sungai Cisadane sebagai sumber air baku. Ia pun juga menambahkan keberhasilan menjaga air agar tetap tersedia ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan Perumda Tirta Benteng saja ya, pendengar. Tetapi juga memerlukan dukungan seluruh masyarakat melalui kepedulian terhadap kebersihan sungai. Dia pun juga menjelaskan dari sisi Direktur Teknik Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang ya, Joko Surana ini mengatakan jumlah pelanggan Perumda Tirta Benteng tercatat sekitar 165.000 sambungan rumah dengan target yang meningkat menjadi sekitar 181.000 pelanggan pada akhir 2026. Dan bisa dikatakan ada tambahan 17.000 pelanggan baru, pendengar. Dan bahkan pihaknya pun akan menargetkan penambahan 17.000 pelanggan baru selama 2026 dengan rincian 7.000 di zona 1 dan 10.000 pelanggan di zona 2. Dan pendengar, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang ada di tengah perjalanan ya, silakan bisa menepi terlebih dahulu, mencari tempat aman dan nyaman untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang sedang menjalankannya. Dan berkaitan dengan hari ini, yaitu tanggal 24 Juli pendengar, kira-kira di hari ini ada peringatan apa saja ya? Nah, jadi memang tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional pendengar. Dan kebaya sendiri merupakan salah satu identitas budaya bangsa Indonesia yang tentunya telah melekat sejak lama. Kita tahu bahwa ada banyak kebaya di berbagai provinsi Indonesia ini, begitu indah, begitu bagus gitu ya pendengar. Dan pakaian tradisional tersebut dikenal sebagai busana khas perempuan Indonesia yang memiliki nilai estetika sekaligus filosofis ya. Selain mencerminkan keanggunan, kebaya juga menjadi simbol jati diri perempuan Indonesia. Nah, ternyata pendengar, penetapan Hari Kebaya Nasional ini tidak terlepas dari sejarah panjang, yaitu gerakan perempuan di Indonesia pendengar. Dan momen ini mengarah pada pelaksanaan Kongres Wanita Indonesia atau KWI ke-10 pada tahun 1964. Dan dalam kongres tersebut, para peserta mengenakan kebaya sebagai bentuk hormat kepada ibu negara saat itu, yaitu Fatmawati Soekarno pendengar. Dan Fatmawati ini dikenal sebagai sosok yang konsisten mengenakan kebaya dalam berbagai kesempatan. Dan hal tersebut juga turut memperkuat posisi kebaya sebagai simbol perjuangan dan identitas perempuan Indonesia.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Pendengar, informasi selanjutnya masih dari Banten ya. Kali ini soal infrastruktur ya, pendengar. Bahwa Pemprov Banten mengalokasikan anggaran untuk penanganan 33 ruas jalan dengan total panjang 46,71 km melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra pada 2026, pendengar. Dan Gubernur Banten Andra Sony mengatakan langkah tersebut ini merupakan kelanjutan dari program tahun 2025 yang berhasil merealisasikan penanganan 62 ruas jalan dan 1 jembatan. Yawan menjelaskan pembangunan infrastruktur itu sebagai bentuk komitmen Pemprov Banten mendukung penguatan ekonomi wilayah desa, pendengar. Dan hal tersebut juga dinilai sejalan dengan program Astacita Presiden untuk membangun Indonesia dari desa menuju masyarakat yang harapannya bisa makmur dan sejahtera ya. Dan menurutnya kemajuan desa ini merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah. Oleh karena itu, pendengar, ia pun mendorong forum BUMDes atau Forum Badan Usaha Milik Desa dapat mengambil peran sebagai penggerak ekonomi dengan mengoptimalkan potensi unggulan desa dan infrastruktur jalan yang telah dibangun.

0: kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saat

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Farid, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah.
6: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 titik, jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Itu modal publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
7: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Patrice Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
12: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
13: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
14: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
15: Yang mana tuh?
14: Uang yang di dalam amplop itu.
15: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
14: Ya, Pak. Yang ngasih Bapak.
16: Kue Bapak yang ngasih.
14: Bapak yang ngasih.
16: Kenapa dikasih, Pak?
14: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Bapak nggak tahu isinya, Pak.
13: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't that important.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Bulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat sore, saudara-saudari terkasih, pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Senang sekali, saya Crispianus Tadilo kembali menemani Anda dalam sesi ini. Karena itu, pada sore hari ini, marilah kita berhenti sejenak dari segala kesibukan, dari segala aktivitas yang sudah kita jalani sepanjang hari ini. Kita diajak untuk merenungkan kembali apa saja yang sudah terjadi hari ini. Apakah kita sudah bersyukur atas berkat-berkat kecil yang Tuhan berikan? Apakah kita sudah berusaha menghadirkan kasih dalam setiap tindakan kita? Renungan sore ini akan menolong kita untuk kembali menata hati, menenangkan pikiran, dan membuka telinga serta batin kita agar siap mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita awali renungan kita dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami datang kepada-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Bukalah hati kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu, dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakan

melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil sebagai bahan permenungan kita pada sore hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Dalam teks ini, Yesus menyampaikan tiga perumpamaan tentang kerajaan surga. Yang pertama, tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kerajaan Allah bagi Yesus digambarkan sebagai harta paling berharga, di mana orang yang menemukannya akan rela melepaskan segalanya demi keselamatan. Yang kedua, tentang pukat atau jala. Kerajaan surga diibaratkan oleh Yesus sebagai jala yang mengumpulkan berbagai jenis ikan, dan pada akhirnya akan ada pemisahan antara yang benar dan yang jahat. Yang ketiga, tentang pemilik rumah. Murid Kristus dipanggil untuk menjadi seperti pemilik rumah yang mengeluarkan hal-hal baru dan lama dari perbendaharaannya. Dari bacaan ini, kita dapat merenungkan tiga pesan utama. Yang pertama, tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Bagi Yesus, sukacita sejati ditemukan ketika kita rela melepaskan banyak hal demi keselamatan atau kerajaan surga itu. Sedangkan yang kedua, pukat atau jala. Yesus mengingatkan kita untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, tentang pemilik rumah, di mana semua murid Kristus dipanggil untuk menghargai iman lama, tetapi sekaligus terbuka pada pembaruan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mungkin dua poin pertama sudah sering kita dengar dalam khotbah-khotbah imam-imam di gereja atau permenungan-permenungan yang kita baca, di mana bagaimana kita rela mengorbankan banyak hal demi kebahagiaan surga. Tetapi pada kesempatan ini, kita akan menekankan pada poin ketiga, yaitu tentang pemilik rumah. Yesus mengatakan, karena itu setiap ahli Taurat yang menjadi murid kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Mari kita lihat latar belakang teks ini. Dalam teks ini, Yesus berbicara kepada murid-murid yang mengenal kitab Taurat dan tradisi lama. Tetapi, Yesus membawa ajaran baru, yaitu tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan yang melalui dirinya. Maka, murid-murid dipanggil untuk tidak hanya berpegang pada tradisi lama, tetapi juga terbuka pada ajaran baru. Secara teologis, hal ini berarti kita dipanggil untuk mengintegrasikan iman lama dan iman baru, di mana perjanjian lama tetap berharga karena di dalamnya terdapat janji Allah, nubuat, dan hukum moral. Tetapi perjanjian baru membawa penggenapan janji itu dalam diri Yesus Kristus. Sehingga Santo Agustinus mengatakan demikian, perjanjian baru tersembunyi dalam perjanjian lama, dan perjanjian lama tersingkap dalam perjanjian baru. Untuk memudahkan, mari kita gunakan bahasa yang sederhana. Bayangkan seorang pemilik rumah, ia memiliki gudang dengan barang-barang lama yang penuh dengan kenangan. Tetapi juga ia memiliki barang-barang baru yang berguna untuk masa kini. Seorang pemilik rumah yang bijak tidak membuang barang-barang yang lama. Tetapi juga ia tidak akan menolak yang baru. Ia tahu kapan harus menggunakan yang lama
dan kapan harus memakai yang baru. Begitu juga dengan iman kita. Kita tidak boleh hanya terpaku pada kebiasaan lama tanpa mau menerima pembaruan. Tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan akar iman kita, di mana kita harus mampu menggabungkan keduanya. Saya akan mencoba menceritakan sebuah ilustrasi sederhana. Ada seorang ibu yang setiap malam membacakan doa rosario bersama anak-anaknya. Itu adalah tradisi lama yang ia warisi dari orang tuanya. Namun, suatu hari, anak-anaknya meminta untuk menyanyikan lagu rohani modern setelah berdoa. Sang ibu itu tidak menolak. Ia justru mengajak anak-anak bernyanyi bersama. Bayangkan apa yang akan terjadi. Doa rosario tetap terjaga, tetapi semangat baru juga tumbuh. Anak-anak merasa lebih dekat dengan Tuhan karena mereka bisa berdoa dengan cara yang mereka sukai. Inilah contoh nyata bagaimana harta lama dan harta baru bisa berjalan bersama, yang akhirnya membuat iman tetap hidup dan bertumbuh hingga kini. Selain kisah sehari-hari, mari kita juga belajar dari tokoh suci gereja. Salah satunya adalah Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin, di mana ia dikenal sebagai Bapak Monastisisme Barat. Ia menjaga tradisi doa harian dan kerja tangan yang sederhana, tetapi juga membawa pembaruan dengan menulis aturan Benedictus yang menjadi pedoman hidup biara hingga kini. Ia tidak membuang tradisi lama, tetapi menggabungkannya dengan cara baru yang relevan untuk zamannya. Hasilnya, Gereja Katolik memiliki warisan spiritual yang terus hidup dan bertumbuh selama berabad-abad hingga kini. Dalam kehidupan kita sekarang, kita pun dipanggil untuk meneladani sikap Santo Benedictus, menghargai tradisi iman yang lama, tetapi juga berani membuka diri pada pembaruan. Misalnya, kita tetap setia menghadiri Misa Kudus, tetapi juga bisa memanfaatkan media digital untuk mendengarkan renungan atau mengikuti doa online, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kita tetap menjaga doa pribadi, tetapi juga bisa berbagi iman melalui komunitas atau kelompok kecil di lingkungan kita masing-masing. Dan juga mari kita dengarkan inspirasi dari Paus Fransiskus. Ia mengatakan, iman bukanlah museum, tetapi taman yang selalu hidup. Artinya apa? Iman kita bukan sekedar benda mati yang hanya dipajang, tetapi sesuatu yang harus terus bertumbuh, terus berkembang, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Santo Yohanes Paulus II juga menegaskan, jangan takut akan hal-hal baru, karena Kristus selalu membawa pembaruan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan kita ini dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi seperti pemilik rumah yang bijak, yang mampu mengeluarkan harta lama dan baru dari perbendaharaan. Tolonglah kami agar mampu menghargai tradisi iman yang lama, sekaligus terbuka pada pembaruan yang Engkau bawa. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang setia, yang mampu membagikan kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia. Semuanya ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.

saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan singkat, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah adalah harta yang paling berharga. Kita diajak untuk hidup benar, agar kelak tidak terpisah dari Allah. Dan yang paling penting adalah kita dipanggil untuk menjadi seperti pemilik rumah yang bijak. Bagaimana kita harus menghargai iman yang lama, tetapi sekaligus juga harus bisa terbuka pada pembaruan. Bapak Ibu, demikianlah renungan sore ini bersama saya Crispianus Telilo di RRI Banten. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini meneguhkan langkah kita, memberikan semangat baru, dan juga menguatkan iman kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, dan Tuhan memberkati kita semua.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, karena sudah pukul 19.49, itu tandanya saya Kartika Rahmi, mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Aji pamit undur diri ya. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Trisi Sondang yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengunjungi Kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW Jakarta Jumat 24 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola program sekolah rakyat, khususnya aspek pengadaan barang dan jasa, transparansi anggaran, serta upaya pencegahan korupsi. Beralih ke informasi selanjutnya, PT Taspen Persero menghadirkan layanan antar pensiun untuk mempermudah pensiunan aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki keterbatasan mobilitas dalam menerima hak pensiun maupun memperoleh layanan administrasi. Program tersebut menyasar pensiunan lanjut usia dan kelompok prioritas yang kesulitan mendatangi kantor cabang atau mitra bayar. Sekian kilas berita malam ini, berita dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah desa di perbatasan RI RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
1: Saya, Ju, tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata, Jue.
1: Suatu hari? Lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
5: Mama Dahu nih kenapa, dari tadi nih gas terus nih? Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
4: Woi, tidak usah bentak, Ju, enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
3: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
6: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Raina Kukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan berajuk, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Iya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik, oke. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya lengkap tidak eh listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung Mbak Ita, Me.
9: Ini bukan hanya lampu, ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Raina Kukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

pura-pura pendengar dari Leodra telah membuka perjumpaan kita ya bersama saya Tersi Sondang di Banten malam ini, yang mana Anda telah menyimak drama radio ya pendengar ya. Drama radio ini yang berjudul Cahaya Untuk Masa Depan yang telah diproduksi oleh RRI Atambua. Dan pendengar, kami akan menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dari Pro 1 Banten. Masih bersama saya tentunya, pendengar Tersi Sondang yang siap menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Satu lagu dari Naura Ayu, Jalan Tengah, akan kami udarakan saat lagi pendengar untuk menemani Anda di Banten malam ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Masih ditemani oleh Tersisa Sondang ya pendengar ya di RRI Persatu Banten 94,9 FM, karena informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan pemilahan sampah dari rumah. Ini menjadi kunci atasi darurat sampah ya pendengar. Hal itu di mana pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten atau kota di kawasan Bandung Raya menggelorakan gerakan Jabar Berseka, yaitu bersih, resik, dan indah nih pendengar. Yang mana hal tersebut ini sebagai upaya mempercepat penanganan persoalan sampah. Dan gerakan tersebut ini ditandai dengan adanya apel Sehat Jabar Berseka dan deklarasi bersama aksi pilah sampah dari rumah yang digelar di Sport Jabar Arcamanik Jumat 24 Juli 2026. Dan kegiatan ini juga diikuti lebih dari 4.000 peserta yang berasal dari berbagai unsur gitu ya pendengar ya. Mulai dari pemerintah, TNI Polri, akademisi, mahasiswa, pengurus RT RW hingga komunitas peduli lingkungan. Apel Seke tersebut juga ini menjadikan momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan sampah, terutama melalui pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Informasi tersebut pendengar kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Cinta Begini Mendengar dari Oke dan juga Adrian Khalif ya, telah menemani Anda di Banten malam ini pendengar. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai Kapolresta Sumenep KJS pererat komunikasi untuk keterbukaan informasi publik, yang mana hal tersebut pendengar untuk memperkuat penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat. Ini menjadikan salah satu fokus dalam pertemuan antara Kapolresta Sumenep, Komisaris Besar Polisi Arik Indra Sentanu, dan Komunitas Jurnalis Sumenep atau KJS ya, pada Jumat 24 Juli 2026, di mana pertemuan yang berlangsung di Sekretariat KJS yang berada di Kota Kabupaten Sumenep dikemas dalam diskusi bertajuk membincang kembali kemitraan Polresta Sumenep dengan media. Kegiatan tersebut ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat komunikasi antara kepolisian dan insan pers dalam mendukung keterbukaan informasi publik pendengar. Dan di dalam kesempatan itu juga Kombes Pol Arik Indra Sentanu menegaskan komitmen Polresta Sumenep untuk terus bersinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kelas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama, persetujuan bangunan pabrik air minum dalam kemasan atau AMDK di lingkungan Cideheng, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug telah rampung. Pemerintah Kota Serang kini menyoroti pola kerjasama pengelola pabrik serta manfaat yang dapat dirasakan pemerintah daerah dan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, ratusan warga desa Kadungeng, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, tumpah ruah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Jumat 24 Juli 2026. Program bakti sosial kesehatan ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat setempat. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Night Time pendengar dari Tina Turner ya, sudah mengudara pendengar di Banten malam ini, di mana kami telah membuka ya di sesi program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pendengar, Anda dapat bergabung hingga pukul 20.30 Indonesia Barat nanti pendengar di 0811145049. Anda dapat request-request lagu-lagu mulai dari tahun 90-an gitu ya pendengar ya, hingga 2000-an nih pendengar. Ataupun juga sekedar ingin kirim salam gitu, silahkan ya pendengar ya. Kami tunggu pendengar kehadiran Anda di 0811145049.

0: kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
0: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut.

0: dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
4: Masih di program Ruang Rindu, pendengar, ruang berbagi rindu memperoleh lewat lagu ya. Dan masih kami tunggu kehadiran Anda untuk yang ingin bergabung pendengar di 08111450949. Bagi Anda yang ingin request lagu gitu ya, ataupun hanya sekedar ingin kirim salam, kami tunggu pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda, yang mana ini terkait dengan mengelola uang tanpa utang ya, yang mana ini pelajaran dari masyarakat tradisional pendengar, yang dikenal memiliki kebiasaan mengelola keuangan secara sederhana dengan mengutamakan kemampuan yang dimiliki, di mana mereka berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung pada utang, sehingga kondisi ekonomi keluarga ini tetap lebih stabil gitu ya. Karena untuk cost of living ya, kita berbicara ini bahwa kita lihat ya, di mana penghasilan ataupun juga hal-hal yang bisa kita lihat ya untuk kondisi ekonomi saat ini agak sedikit gimana gitu ya. Tapi tenang aja pendengar, ini bisa Anda coba gitu ya, di mana salah satu cara dengan menyisihkan sebagian penghasilan ataupun juga hasil panen ini sebagai tabungan untuk menghadapi kondisi-kondisi yang darurat gitu ya. Yang mana kebiasaan ini juga membuat mereka atau masyarakat tradisional ini memiliki dana cadangan sehingga tidak mudah terjerat utang gitu ya ketika menghadapi masa-masa sulit. Untuk selain menabung, ternyata ada beberapa cara juga yang bisa Anda terapkan gitu ya dari masyarakat tradisional. Dan untuk hal itu pendengar, kita akan bahas setelah lagu dari Madonna ya, berjudul Frozen, pendengar, untuk menemani Anda di Banten malam ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Cumbi Piku Pendengar dari Vina Panduwinata ya, sudah mengudara pendengar di Banten malam ini ya, dan melanjutkan dimana terkait dengan berita mengelola uang tanpa utang gitu ya. Ini bisa Anda terapkan juga ya, selain menabung, ternyata masyarakat tradisional juga menerapkan pola hidup hemat dengan membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, yang mana mereka lebih memilih membeli barang yang sangat diperlukan daripada mengikuti gaya hidup konsumtif yang dapat membebani keuangan keluarga gitu ya. Dan nilai gotong royong yang kuat juga menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi masyarakat tradisional, di mana ketika menghadapi kesulitan, bantuan keluarga, tetangga, ataupun komunitas ini menjadi solusi sementara tanpa harus bergantung pada pinjaman. Dan di era modern sekarang ini, pendengar, pelajaran dari masyarakat tradisional tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana gaya hidup sesuai kemampuan, menabung, dan mengelola pengeluaran dengan bijak, masyarakat dapat membangun keuangan lebih sehat dan berkelanjutan. Dan telah pendengar, informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Masih dalam program Ruang Rindu, pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, masih kami tunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di 08111450949.

0: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
7: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Masih di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, pendengar. Masih kami tunggu kehadiran Anda di 08111450949. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, yang mana tren gaya hidup sehat ini makin populer gitu ya, pendengar ya. Yang mana gaya hidup sehat saat ini semakin populer dan banyak banget ya diterapkan oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia, terutama kalangan generasi muda gitu ya, pendengar ya. Dan ada pun juga konten-konten olahraga yang berseliweran banyak banget ya, pendengar, di sosial media ya, oleh para influencer di media sosial, yang mana ini menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya kesadaran hidup sehat. Lalu juga ada fenomena hidup sehat ini gak hanya terbatas gitu ya pada konten digital, tapi udah menjadi praktek nyata yang diamati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar nih, pendengar ya. Atau jangan-jangan Anda juga sudah mulai menerapkan gaya hidup sehat nih, pendengar ya. Satu informasi kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
3: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau mematikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik? Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan

kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Satu lagu dari Anggun pendengar sudah kami udarakan dan sudah yang bergabung sama kami di program Ruang Rindu. Dari Teh Hasna katanya mau request lagu Dewa 19 yang Restu Bumi dong Kak. Dan juga mau kirim salam aja buat para pendengar RI Pro 1 Banten. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kak Hasna sudah kami masukkan ya ke dalam list lagu dan akan kami udarakan sesaat lagi. Tetap sama kami pendengar di RI Pro 1 Banten.

0: kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
0: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Tenggo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

RR1 Banten mendengar, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda yang mana sering terbangun malam hari. Ternyata ini ada beberapa penyebab dan juga cara mengatasinya ya. Yang pertama ada middle insomnia, yang mana membuat seseorang sering terbangun dan sulit kembali tidur ya pendengar ya. Atau sleep maintenance insomnia, yang mana gangguan ini merupakan jenis insomnia yang membuat seorang sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas istirahat menurun. Pertambahan usia, jet lag ataupun pekerjaan dengan sistem shifting ini juga dapat mempengaruhi ritme tidur seseorang ya. Dan berbagai gangguan fisik ini dapat menjadi penyebab seseorang sering terbangun saat tidur. Yang pertama meliputi gangguan lambung, nyeri sendi, penyakit pernapasan, hingga penyakit saraf nih pendengar ya. Dan ada beberapa obat yang ini ternyata juga bisa mempengaruhi kualitas tidur seseorang ya. Obat golongan beta blocker, obat asma, dan antidepresan ini termasuk yang dapat memicu gangguan tidur nih pendengar ya. Dan untuk cara mengatasinya pendengar, kita akan bahas ya setelah beberapa lagu yang akan kami durakan sesaat lagi.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

semua milik Tuhan. Pendengar dari Atik CB sudah kami udarakan. Dan untuk terkait dengan sering terbangun malam hari ya, untuk cara mengatasinya Anda bisa mencoba untuk membatasi minuman berkafein ya, setidaknya 8 jam sebelum tidur, lalu hindari alkohol dan makanan berat setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, lalu berhenti merokok, mengurangi penggunaan gawai, tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, melakukan olahraga rutin, menciptakan suasana kamar yang nyaman, tenang, serta bersuhu ideal. Dan jika belum tertidur kembali setelah 15 hingga 20 menit gitu ya, bangun dan lakukan aktivitas ringan dan pencahayaan redup hingga mengantuk. Dan yang terakhir, Anda juga bisa menghindari melihat jam saat berusaha tidur kembali, karena dapat meningkatkan kecemasan nih pendengar ya. Dan sering terbangun pada malam hari ini umumnya tidak berbahaya apabila terjadi sesekali, namun kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas apabila terjadi secara berulang ya. Anda dapat mengkonsultasikan kepada dokter apabila kondisi terjadi sedikitnya 3 kali dalam seminggu, dan pemeriksaan juga diperlukan ya apabila membutuhkan lebih dari 30 menit untuk tertidur kembali dan berlangsung lebih dari 30 hari. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan pendengar, tidak terasa ya, waktu telah menunjukkan pukul 23 lepas 44 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya tersisa tersondang mewakili kerabat yang bertugas di teknik, ada Agung ya dan Alfi, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang telah kami hadirkan pendengar ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan sampai jumpa esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banyak orang menyerah bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu takut gagal. Padahal setiap keberhasilan selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Ada kata mutiara yang berkata, mimpi besar dimulai dari langkah kecil yang berani. Jangan takut jika perjalananmu belum sempurna. Semua orang hebat pun pernah merasa ragu pada dirinya sendiri. Yang terpenting adalah terus melangkah meski perlahan. Karena mimpi tidak akan mendekat jika kita hanya diam dan takut memulai. Malam ini, simpan kembali semangat dalam hatimu. Esok masih memberi kesempatan dalam memperjuangkan apa yang kamu impikan. Selamat malam, semoga harapanmu tumbuh semakin kuat.
0: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, Makau saya sudah Radio Republik Indonesia Banten, program satu dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan siaran acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini hari Sabtu tanggal 25 bulan Juli tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya, sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda pendengar dengan tema pada pagi hari ini, kajian fikih bab sholat menurut Al-Quran dan hadis bagian 1 pendengar, bersama Ustazah Ai Judiah Fahmi pendengar ya. Dan untuk Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan tema kita pada Mutiara Pagi hari ini, bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811145049, dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi untuk Anda pendengar dengan tema kajian fikih bab sholat menurut Al-Quran dan Hadis bagian 1, pendengar, bersama Ustazah Ai Judiah Fahmi ya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Bram, sehat?
1: Alhamdulillah, Ustazah sehat?
2: Alhamdulillah, pagi ini dalam keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, dan Ustazah betul ya, tema kita pada pagi hari ini adalah kajian fikih bab sholat menurut Al-Quran dan Hadis bagian 1, Ustazah.
2: Ya, betul sekali.
1: Baik, Ustazah bisa langsung disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

وارحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا رأيتموني أصلي. هو الرحمن القدوس الباعث المقتدر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari bersalawat kepada junjungan kita dan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di pagi ini kita diperjumpakan di forum yang mulia penuh barokah ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita semua umur yang panjang serta barokah. Rumah tangga selamanya sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita soleh-soleha, istiqomah dalam ibadah, wafat dalam husnul khatimah, mengerjakan sholat tepat waktu dan penuh khusyuk. Dan sebelum wafat kita dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji dan umrah, kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Bram pagi ini menemani bunda, semoga sehat selalu, berkah dunia akhirat, dan mudah-mudahan para pendengar dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan dipermudah segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitupun mohon doa untuk diri bunda dan keluarga, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar mitra pagi rahimakumullah, insyaallah dari mulai Sabtu ini, yaitu dengan bab sholat, kajian fikih bab sholat yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Para pendengar mitra pagi rahimahullah, perintah sholat dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ada 70 ayat yang menyebutkan atau menyerukan untuk sholat. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Kewajiban ini bersifat untuk mutlak ya, bersifat mutlak karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imajuddin, sholat adalah tiangnya agama. Sholat adalah fondasinya agama. Yang terkait langsung dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Sholat ini adalah yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum menerangkan yang lain, ya, tentang sholat itu apa sih gitu kan, sehingga segitu banyaknya ayat yang menyebutkan, yang menyebutkan bahwa wajib-wajibnya sholat di akhirat itu, di alam kubur yang pertama itu adalah sholat. Suami yang akan ditanya sholatnya, sendirinya, istrinya, anak-anaknya, apakah sholatnya benar atau tidak. Bagi seorang istri yang ditanya sholatnya, dan bagaimana kepada suami, anak-anak, semua. Jadi yang pertama adalah sholat. Sholat tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa, kecuali apa? Kecuali hilang akal. Hanya satu, sholat itu bisa ditinggalkan, hanya hilang akal, yang insya Allah akan dijelaskan di bab-bab yang lain. Jadi sekarang adalah kenapa gitu ya, sholat itu begitu luar biasanya, karena sholat adalah fondasinya agama. Barang barang siapa yang mengerjakan sholat, maka itu adalah yang menegakkan agama. Mantara pasolat, barang siapa yang meninggalkan sholat, itu jangankan semuanya, satu saja, maka itu adalah merusak agama, hancur agama itu. Baik para pendengar mitra pagi rahimakumullah, yang pertama dalam bab ini ya, sesuai dengan fikih, apa itu sholat? Pengertian sholat dulu apa?

Tiap hari kita sholat 5 waktu yang fardu, sunah-sunahnya, duhanya, tahajudnya, rawatibnya, sholat-sholat yang lainnya. Tapi mungkin ada yang belum paham apa ya arti sholat. Ya sholat yuk, ya sholat, sholat. Nah, apa itu sholat? Sholat adalah yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan membaca salam, disertai dengan rukun qauli dan rukun fa'li. Itu adalah namanya sholat. Rukun qauli itu adalah bangsa ucapan, rukun fa'li adalah yang gerakan-gerakan sholat atau kerjaan-kerjaan sholat. Baik, para pendengar mudah bagi rahimahullah, secara bahasa sholat itu apa? Doa. Doa ini adalah sholat. Berdoa itu sholat. Itu yang secara bahasa, kalau secara istilahnya tadi, yaitu yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan membaca salam, disertai dengan rukun qauli dan rukun fa'li. Para pendengar mutara bagi rahimakumullah, tentunya pertama di sini adalah tentang syarat-syaratnya sholat dulu. Karena ya, karena dalam hadis dikatakan sallu ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Pada waktu itu ada seorang sahabat ya sedang sholat enggak tumanina gitu. Kemudian kata Rasulullah, kembalilah sholat. Sholat itu, sahabat itu kembali lagi sholat. Kata Rasulullah, balik lagi sholatnya.

wajib, yaitu yang membuat kondisi yang membuat seseorang terkena kewajiban sholat. Ya, kondisi yang membuat seseorang terkena kewajiban sholat. Mana? Satu, al-islamu, kewajiban hanya berlaku bagi orang muslim. Satu, al-islam, orang yang beragama Islam maka berkewajiban untuk sholat lima waktu. Kemudian mana, al-balighu, orang yang sudah mencapai usia baligh, ditandai dengan tiga hal yang insya Allah akan dibahas apa itu tanda-tanda baligh. Tapi sudah pernah saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu. Para pendengar muterapati rahimahullah. Kemudian mana, al-aqlu, berakal, punya akal, tidak dalam kondisi gila, tidak dalam kondisi mabuk atau hilang kesadaran. Yang keempat, yaitu mana, suci dari haid dan nifas. Ini syarat khusus untuk wanita. Kemudian yang terakhir adalah sampai dakwahnya Islam. Para pendengar muterapati rahimahullah. Jadi bila mana ada orang beragama Islam, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian itu suci dari hadas dan nifas, kemudian di tempat yang sampai dakwah Islam, artinya bukan di tempat yang benar-benar jauh dari sampainya dakwah. Contohnya misalkan di pegunungan atau di daerah terpencil sehingga tidak bisa masuk itu dakwah Islam itu. Gitu. Media sosial boro-boro ada. Orang yang dakwah ke sana tidak ada. Benar-benar gelap dari sampainya dakwah, maka itu tidak kewajiban. Tidak kewajiban seperti itu. Kemudian kalau orang yang haid dan nifas juga tidak berkewajiban. Orang yang gila, orang yang mabuk, orang yang hilang kesadaran, itu juga tidak berkewajiban sholat. Nah, ini dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, ya, itu tidak diwajibkan. Jadi, para pendengar mutara pagi, rahimahullah, syarat wajib sholat adalah kondisi yang membuat seseorang terkena kewajiban. Balik lagi, satu, Islam. Dua, balik. Tiga, berakal. Empat, suci dari haid dan nifas. Kelima, sampainya dakwah Islam. Kemudian yang kedua ada syarat sah. Tadi syarat apa? Syarat wajib. Sekarang syarat sah atau kondisi mutlak saat melakukan sholat. Mana? Satu, masuk waktu sholat. Sholat tidak sah dikerjakan di luar waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau sudah waktu sholat, maka yang tadi beragama Islam, yang baligh, yang berakal, yang suci dari haid dan nifas, maka berkewajiban untuk melakukan sholat tersebut. Contoh waktu subuh, ya. Saat ini azan terdengar, maka kita wajib melakukan sholat tersebut. Dan bahkan bila mana ingin tahu orang itu baik dan tidaknya, maka lihatlah sholat subuhnya. Sholat subuh ini adalah sholat yang mencerminkan seseorang dari hatinya. Sholat subuh ini dan menjadikan bekal untuk keseharian hidup di hari itu. Maka ketika orang, ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, jangankan sholat fardunya, ya, sholat subuh itu, sholat sunnah subuh, apa pahalanya? Isi dunia dan isinya. Apalagi sholat fardu ini. Sholat sunnahnya pun sudah begitu besarnya. Maka diusahakan subuh jangan sampai kesiangan. Terutama para ayah, para suami. Karena apa? Seorang ayah adalah imam dari keluarga. Misalkan Pak Bram udah

istri ya, punya anak gitu, maka berusaha jangan sampai kedahuluan bangun dari istri. Misalkan kedahuluan dari istri, tetap sholat subuh harus di awal waktu. Untuk apa? Untuk ketenangan dirinya, untuk Allah ridho, Rasulullah ridho. Berusaha. Bagaimana seorang istri, ini banyak pertanyaan dari para jamaah. Bagaimana bunda, kalau suami saya itu susah bangunnya? Ya memang di sini, masya Allah, tabarakallah. Ya. Dibangunin marah, tidak dibangunin kasihan gitu kan? Karena dia berkewajiban seorang muslim dan tentunya menjadikan bingung bagi istri. Maka untuk supaya tidak bingung bagi seorang istri, maka cepatlah bangun, bangun. Ingatkan diri ini gitu kan, bagi seorang ayah, seorang bapak, seorang suami, di akhirat kelak ini akan bertanggung jawab tentang sholatnya, terutama sholat subuh. Ya, sholat semua termasuk. Kenapa subuh sampai segini ya Rasulullah itu? Karena ya subuh itu adalah awal dari hari tersebut. Tadi kan dikasih pahalanya apa? Jangan kan fardunya. Sunahnya pun sudah dikasih dunia dan isinya. Para pendengar mitra pagi rahimakumullah. Bagaimana sekarang kalau suaminya susah bangun? Tadi sini menjerit hati seorang istri. Ya, menjerit seorang istri gitu. Ya Allah, bangunkanlah suami. Bangunkanlah anak-anak dan sebagainya. Mudah-mudahan para suami kita semua dalam kondisi baik dan terus melakukan istiqomah dalam menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini masuk waktu zuhur, waktu asar. Kalau sudah waktunya, maka berkewajiban untuk sholat maghrib. Misalkan ada orang begini, ragu-ragu nih, apakah ini sudah waktu apa belum? Ini kan ragu-ragu. Misal contoh di HP mati gitu kan, kemudian mana lagi listrik mati, tidak ada yang azan, duduk pun tidak ada, jam tangan mati dan sebagainya lah, keponang lah, permatian lah gitu ya, untuk ngatur. Terus bertanya, ini udah waktu apa belum, udah waktu apa belum gitu kan. Ah, sholat aja. Apakah sah sholatnya itu? Tidak, tidak sah sholatnya kalau ragu-ragu belum waktunya. Ah, sholat aja sih, sebalapun ragu-ragu sholat gitu. Pas sholatnya benar, eh iya benar tadi itu udah waktu sholat, udah benar waktu, udah zuhur. Nah itu tetap balik lagi, jadi harus punya keyakinan bahwa waktu itu sudah waktu sholat gitu. Atau nanya dulu ke orang lain, sudah udah zuhur belum ya? Kata orang tersebut, udah tadi juga. Itu percaya kepada orang itu.

0: dan tidak boleh melalaikan sholat. Nantilah keburu asal. Maka dalam surah Al-Maun dikatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka jurangnya jahanam adalah untuk orang yang lalai sholat. Di antaranya mana? Ya tadi, sholat itu bukan di waktunya. Di nanti-nanti. Gitu kan. Para pendengar muter bagi rahimakumullah. Jadi harus tepat waktu sholat. Maka di masjid-masjid lihatkan. Zuhur jam sekian, azhar asar jam sekian. Karena tidak boleh gitu sholat walaupun hanya satu menit sebelum waktu kita sholat. Azan. Terus tepat. Yang tepat muazin tepat waktunya, harus tepat waktunya, tidak boleh sebelum, tidak. Kalau lebih ya nggak apa-apa, kalau lebih. Jadi jangan sampai ada orang yang sholat sebelum waktunya. Para pendengar mitra pagi rahimahullah. Atau bisa dengan begini, dengan zon. Zon itu adalah prasangka yang dimana keraguannya hanya 20%, 25%. Jadi kan ada yakin, ada zon, ada syak kalau dalam ilmu fikih ya. Yakin itu adalah bukti nyata gitu, tidak ragu-ragu lagi. Melalui apa? Melalui waktu, melalui lihat jam misalkan. Oh jam sekian, lihat di masjid, oh iya ada azan dan sebagainya. Kita yakin, oh yakin ini udah waktu zuhur. Maka di situ kewajiban untuk sholat. Kalau syak, ragu-ragu, udah belum ya itu enggak boleh. Kalau zon mah berprasangkanya 75% yakin. 25%-nya tidak. Contoh, kalau ngaji satu juz gitu, itu ada setengah jam atau sejam kan, orang-orang tuh ngaji yasin. Kalau satu juz ada yang sejam, ada yang sejam. Contoh, maghrib ke isya. Kalau ngaji itu satu juz tuh sejam. Suka jam segini, jadi suka sampai anong gitu. Jadi bisa menentukan dengan kebiasaan kita. Gitu. Atau misalnya bekerja ya kan di kantor, kalau saya selesai pekerjaan ini, kalau selesai saya mengetik sampai sekian jam itu, jadi sudah ada punya kan waktu-waktu yang kita sudah biasa gitu kan, orang yang di laptop ngetik gitu kan dari jam sekian bisa kan, orang yang suka ngaji Quran, orang yang pekerjaan lain bisa kan ngatur gitu. Nah, itu kalau saya bekerja sampai sekian jam ini suka sampai jam segitu, itu namanya zon. Dengan itu, walaupun tidak ada azan, walaupun mati lampu dan sebagainya, oh ini udah waktu sholat karena saya sudah melakukan hal ini, bisa gitu. Ya, orang sholat di waktu yang sudah dengan zon itu sah sholatnya. Para pendengar mutara pagi rahimahkumullah, kesimpulannya pada pagi ini yaitu kita tahu tentang syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Jadi kewajiban sholat tadi mana? Islam balik, berakal dan suci dari haid dan nifas dan sampai dawah Islam. Syarat sah sholat baru disampaikan hanya satu, yaitu masuk waktu sholat. Demikian Pak Bram, insya Allah lanjutkan kembali di waktu yang akan datang. Silahkan Pak Bram.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk tausiahnya ya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih ya. Selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah, itulah dari kekurangan bunda sendiri, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi kita kali ini di hari Sabtu tanggal 25 bulan Juli 2026, dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target mendasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Rebo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Kafka ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.
6: 94,9 FM.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dari ini, Polres Pandeglang bersama dengan stakeholder terkait

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi Sari. Berita penting. Camat Carenang dan BPP lakukan gerdal cegah penyebaran hama wereng. Kemarau ekstrim picu kebakaran di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang.

0: Berikut berita selengkapnya. Camat Carenang bersama BPP bergerak cepat mengendalikan hama wereng demi melindungi tanaman padi dan menjaga hasil panen petani setempat. Fitria Aulia melaporkan.
1: Carenang bersama Balai Penyuluh Pertanian melakukan gerakan pengendalian untuk mengantisipasi penyebaran hama wereng di lahan persawahan. Pada Jumat 24 Juli 2026, langkah ini merupakan tindak lanjut atas keluhan petani terkait serangan organisme pengganggu tumbuhan akibat perubahan cuaca. Kegiatan dilakukan di kelompok tani desa Paningjoan dan kelompok tani karya 3 di desa.

0: berkolaborasi dengan BPP menyediakan obat hama secara gratis dari stok yang tersedia. Koordinator penyuluh BPP Kecamatan Carenang, Riana, mengatakan gerakan pengendalian dilakukan agar penyebaran hama tidak semakin meluas dan menimbulkan kerugian bagi petani. Penyemprotan dilakukan secara serentak di hamparan sawah yang terdampak. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan populasi wereng batang coklat hingga berada pada angel ekonomi. Riana menyebut sekitar 90% tanaman padi yang terdampak masih dapat diselamatkan. Pendataan terhadap lahan yang mengalami kerusakan terus dilakukan, sekaligus mengisolasi area terdampak agar penyebaran hama tidak meluas. Upaya pengendalian akan terus dilakukan bersama para petani. Pemerintah Kecamatan Carenang bersama BPP akan terus memantau perkembangan serangan hama di seluruh wilayah. Petani juga diimbau rutin memeriksa kondisi tanaman agar gejala serangan dapat segera ditangani. Diharapkan langkah ini mampu menekan kerusakan tanaman dan menjaga hasil panen petani. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Kita balik ke Tangerang. BPBD Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 14 kejadian kebakaran pada Jumat 24 Juli

0: 2026 meningkat dari 12 titik sehari sebelumnya. Mayoritas kebakaran dipicu musim kemarau ekstrim dan melanda lahan terbuka serta tempat pembuangan sampah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan, dari total kejadian tersebut terdapat 7 kebakaran ilalang dan 5 kebakaran sampah. Sebagian besar peristiwa terjadi pada pukul 12 hingga 16 waktu Indonesia Barat, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Tangerang Agun Guntara menyebut hampir seluruh personel damkar dikerahkan untuk menangani kebakaran yang terjadi di berbagai lokasi. Kabupaten Tangerang pun masih menjadi salah satu wilayah yang rawan kebakaran selama musim kemarau. BPBD Kota Serang menggelar simulasi evakuasi gempa bumi di RS Budi Asih untuk meningkatkan kesiapsiagaan tenaga medis dan pasien. Lucia Stari melaporkan.
1: Kepanikan terlihat saat sirene tanda gempa dibunyikan di Rumah Sakit Budi Asih Kota Serang. Tenaga medis, karyawan, dan pasien segera menjalankan prosedur evakuasi menuju titik kumpul sesuai standar penanganan darurat. Simulasi yang digelar BPBD Kota Serang ini menjadi bagian dari pelatihan kesiapsiagaan bencana di lingkungan rumah sakit. Skenario dibuat menyerupai kondisi nyata agar seluruh petugas memahami peran masing-masing saat terjadi gempa. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kota Serang, Muhlisin, mengatakan, dalam proses evakuasi, pasien dibagi menjadi 3 kategori. Pasien yang masih mampu berjalan dievakuasi lebih dahulu, disusul pengguna kursi roda. Sedangkan pasien dengan kondisi berat yang dipindahkan menggunakan brand car oleh petugas.
2: Kami disimulasikan bahwa evakuasi pasien itu yang bisa jalan kita duluan agar dia leluasa berjalan atau keluar duluan. Kemudian yang kedua, kita melakukan simulasi pasien yang didorong dengan kursi roda. Yang kedua, ini prioritas kedua. Dan prioritas ketiga, yaitu pasien yang menggunakan belankar atau yang menggunakan tempat tidur.
1: Simulasi dilaksanakan di sejumlah titik, mulai dari ruang perawatan, instalasi gawat darurat, hingga ruang rapat. Seluruh peserta diarahkan menuju area terbuka untuk memastikan jalur evakuasi berjalan cepat dan aman. BPBD Kota Serang menargetkan kegiatan serupa terus dilaksanakan di berbagai daerah, di berbagai fasilitas pelayanan publik. Langkah ini diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan tenaga medis dan mengurangi risiko korban apabila bencana benar-benar terjadi. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Ratusan warga Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong berebut bantuan air bersih yang disalurkan oleh Polres Pandeglang akibat sumur warga yang telah mengering selama 2 bulan terakhir. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Polres Pandeglang mengirimkan bantuan air bersih bagi warga di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang. Polres memasok sekitar 5.000 liter air yang diangkut menggunakan 3 unit mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi mengungkapkan, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian institusinya terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan air layak pakai akibat sumur-sumur warga yang mulai mengering. Dalam bakti sosial tersebut, pihak kepolisian mengerahkan 3 armada mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan dasar warga setempat.
4: Pada hari ini, Polres Pandeglang bersama dengan stakeholder terkait melaksanakan penyaluran air bersih kepada warga yang ada kekurangan air bersih. Harapannya dengan penyaluran air bersih ini bisa memenuhi beberapa kebutuhan dasar daripada warga masyarakat. Ada beberapa desa memang yang di sini kita lihat mengalami beberapa kekurangan. Di sini juga kita siapkan juga ada 3 tangki, bekerja sama juga dengan beberapa stakeholder untuk menyalurkan air bersih tersebut.
3: Kehadiran mobil tangki air bersih ini disambut antusias oleh ratusan warga. Sejak pagi, warga tampak berbondong-bondong membawa berbagai wadah penampung seperti jerigen, ember, hingga drum untuk mengantre jatah air bersih. Salah seorang warga Kampung Cisampih, Siti Rohma, mengaku terbantu dengan adanya bantuan air bersih. Pasalnya, wilayah tempat tinggalnya telah dilanda kekeringan selama 2 bulan terakhir dan memaksa warga harus menempuh jarak jauh demi mencari sisa air sungai untuk kebutuhan harian.
5: Selama 2 bulan kita udah kekeringan, gak ada air, dan air bersih itu susah banget didapatkan. Kita ke sungai, Kak. Itu juga airnya gak bersih, jadi buat minum, buat mandi kita ke sungai ngambilnya. Dan lumayan juga dari jarak kita ke sungai lumayan jauh. Sekitar 2 kilo, Pak, dan jalannya itu lumayan jauh, tapi jalan juga.
3: Warga berharap aksi tanggap darurat seperti ini dapat terus berlanjut secara berkala selama musim kemarau belum usai, mengingat minimnya sumber air alternatif di kawasan tersebut. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Olahraga gulat masih menjadi cabang olahraga yang belum banyak dikenal masyarakat. Namun bagi atlet gulat Banten, Fauzul Azim, olahraga tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang sekaligus menjadi wadah pembentukan karakter bagi generasi muda. Ilma Afiyah melaporkan.
6: Nah, di dunia gulat ini kan kita karena masih jarang ya Bu ya,

0: kalau saya sih masih kurang ini ya, kurang masif untuk di orang saya di wilayah Serang ini. Tapi peluang itu kan sangat besar karena peminat juga berkurang.
1: Olahraga gulat masih menjadi cabang olahraga yang belum banyak dikenal masyarakat. Namun bagi atlet gulat Banten Fauzul Azim, olahraga tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang sekaligus menjadi wadah pembentukan karakter bagi generasi muda. Fauzul mengatakan sebagian masyarakat masih memiliki anggapan bahwa gulat merupakan olahraga keras yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Padahal menurutnya gulat lebih banyak mengutamakan teknik, strategi, dan kemampuan mengendalikan lawan. Atlet asal Serang tersebut menjelaskan dalam pertandingan gulat terdapat teknik khusus seperti bantingan dan juga kuncian. Kemampuan tersebut membutuhkan latihan rutin, disiplin, serta pemahaman strategi pertandingan. Selain menjadi olahraga prestasi, Fauzul melihat gulat juga memiliki manfaat bagi perkembangan anak-anak. Saat ini olahraga tersebut mulai diminati oleh kalangan pelajar karena membantu melatih kelenturan tubuh dan kemampuan motorik.
0: Kadang masyarakat itu salah persepsi, gulat itu fokusnya ke teknik kuncian dan bantingan. Dan selain itu, untuk sekarang-sekarang nih Mbak, banyak yang anak-anak SD ikut gulat. Karena apa, di gulat itu selain ada teknik, di sana juga ada namanya senam lantai, ada peluncuran untuk anak-anak. Jadi bagus untuk motorik anak. Jadi sekarang dominannya itu banyak yang anak SD Mbak.
1: Menurut Fauzul, perkembangan olahraga gulat di Banten masih memiliki peluang besar karena jumlah peminatnya belum sebanyak cabang olahraga lain. Kondisi tersebut menjadi kesempatan untuk mencetak atlet-atlet baru dari daerah. Ia mengajak masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh olahraga gulat untuk datang ke Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, di mana latihan bagi pemula tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat sore. Fauzul berharap semakin banyak anak muda Banten yang berani mencoba olahraga gulat, sehingga ke depan muncul atlet baru yang mampu membawa nama daerah hingga tingkat nasional maupun internasional. Dari Serang, Banten, Ilmafia melaporkan.
2: Warga di lingkungan Gunung Batur 2.
3: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat kemarau, warga Gunung Batur Kota Cilegon harus berjalan sekitar 2 km menuju sumber mata air. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
4: Warga di lingkungan Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Plomerak, Kota Cilegon terpaksa berjalan sekitar 2 km menuju sumber mata air di dasar lembah untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat kemarau yang menyebabkan sumur-sumur warga mengering. Setiap hari, warga yang berada di lingkungan Gunung Batur 2, Cilegon, Banten membawa jerigen dan galon kosong menyusuri jalan setapak menuju aliran sungai Bendung yang sudah mengering atau lebih dikenal dengan nama sumur Bendung. Tempat ini merupakan satu-satunya sumber air yang masih mengalir di kawasan tersebut. Air yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga mencuci. Setibanya di lokasi, warga yang datang tidak dapat langsung mengambil air. Mereka harus berjalan menuruni tebing yang curam untuk menuju ke sumber mata air. Di lembah sumur Bendung sendiri terdapat belasan sumur mata air, namun di musim kemarau ini hanya beberapa sumber yang masih mengalir air bersih. Warga, salah seorang warga Sarah menuturkan, sebenarnya setiap satu minggu sekali warga mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah. Namun suplai air tersebut dirasa sangat kurang karena setiap warga hanya mendapatkan jatah air hanya 2 galon saja.
5: Dari sini gini aja, cuma ada nih segini-gini buat masak, buat itu minum. Ya minum di sini sama di jalan itu.
4: Hal senada juga diungkapkan oleh Maya yang harus rela berjalan kurang lebih 2 km untuk membawa air galon yang didapat dari sumur Bendung menuju ke rumahnya. Setelah mengambil air dari lembah sumur Bendung dengan tertatih-tatih, Maya harus berjalan menggendong 1 galon air menyusuri jalan kampung untuk dibawa ke rumah. Namun tidak hanya satu kali, dirinya harus pulang pergi kembali ke lokasi untuk membawa galon miliknya yang sudah diisi air dan disimpan di pinggir jalan.
5: Itu sama kayak orang itu. Kering lagi kering tuh. Sisa beli itu saya. Itu mekar dan sawah. 4 bulan.
4: Maiyah menuturkan dirinya terpaksa harus rela berjalan pulang pergi dengan jarak kurang lebih 2 km untuk membawa air bersih yang nanti akan digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan air minum. Kekeringan yang melanda dua lingkungan yang ada di wilayah Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Plomerak, Kota Cilegon itu memang sudah pasti terjadi setiap tahun di musim kemarau. Kondisi geografis yang didominasi bebatuan juga menyulitkan pembangunan sumur bor sebagai sumber air alternatif. Selama musim kemarau, mata air di dasar lembah menjadi tumpuan utama masyarakat.
5: Iya, benar. Nah, karena kemarau ini lah, karena kalau orang banyak biasa, nggak banyak hari hujan-hujan. Jadi sehat lah. Jadi buat itu.
4: Sampai saat ini, pemerintah Kota Cilegon maupun Provinsi Banten belum bisa melakukan tindakan nyata untuk mengatasi kekeringan di wilayah Gunung Batur tersebut. Setiap tahunnya, pemerintah hanya bisa menyuplai air bersih dengan menggunakan truk tangki dan itu pun dengan jumlah yang terbatas. Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi jangka panjang seperti pembangunan jaringan air bersih atau infrastruktur pendukung lainnya sehingga mereka tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air bersih. Demikian dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Peninggal gelandang Barcelona dan timnas Belanda Frenkie de Jong memastikan cedera

lutut yang dialaminya usai Piala Dunia 2026 tidak memerlukan operasi. Meski cedera tersebut lebih serius dari perkiraan awal, De Jong kini fokus menjalani proses pemulihan agar bisa segera kembali merumput. De Jong juga membantah anggapan yang meragukan komitmennya terhadap Barcelona maupun timnas Belanda. Menurutnya, ia selalu memberikan kemampuan terbaik setiap kali dipercaya tampil di lapangan. Sebelumnya, Barcelona mengkonfirmasi De Jong mengalami cedera ligamen kolateral medial pada lutut kanan setelah kembali dari Piala Dunia 2026. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai jadwal kembalinya sang gelandang yang masih menjalani rehabilitasi di bawah pengawasan tim medis klub. Sekian warta berita saat ini. Camat Carenang dan BPP lakukan gerdal cegah penyebaran hama wuren. Kemarau ekstrim picu kebakaran di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saat yang kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
2: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
3: Di 2025 ini kami punya target menyasar kota kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Beo.
4: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Masjid Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
7: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar ya, sesaat lagi kami akan hadirkan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Banten dan sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama perakirawan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Adrian. Selamat pagi Adrian.
2: Selamat pagi Mas.
1: Silakan untuk menyampaikan.
2: Baik, terima kasih wilayah dari Banten. Berikut kami akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah provinsi Banten dan sekitarnya berlaku hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Untuk pagi hari ini kita diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah provinsi Banten. Demikian juga untuk siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan ini dapat mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Kemudian diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang dan ketinggian tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian juga perakiran cuaca untuk hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke RRI

0: kasih dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar untuk informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Banten, pendengar, yang didominasi untuk hari ini berawan hingga cerah, berawan, pendengar, dan semoga bermanfaat. Tetap bersama kami, pendengar, di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Perkiraan cuaca hari ini.

0: selalu update dengan berita terkini dan terpercaya. RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten pagi ini mengenai pemerintah Provinsi Banten yang mengakui masih banyak ruas jalan di wilayahnya yang mengalami kerusakan. Dan untuk mengatasinya, Pemprov Banten menggulirkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra pada 2026. Wakil Gubernur Ahmad Dimyati Natakusuma menyampaikan permohon maaf kepada masyarakat atas kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya baik. Menurutnya, kerusakan jalan masih ditemukan di Tangerang maupun sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Banten. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk menangani 33 ruas jalan dengan total panjang 46,71 km melalui program Bang Andra pada 2026. Program tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pada 2025 yang berhasil memperbaiki 62 ruas jalan dan membangun 1 jembatan. Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari komitmen Pemprov Banten dalam memperkuat perekonomian desa. Program tersebut juga sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto yang menitik beratkan pada pembangunan Indonesia dimulai dari desa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen

0: lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajakkan untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta pendengar untuk menyimak warta berita. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda pendengar ya di Banten pagi ini ya. Masih menemani Anda pendengar dan masih bersama saya Bram Adi juga. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.